0: booming Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Menanti kelahiran seorang anak adalah momen penuh sukacita bagi setiap keluarga. Dalam budaya Batak, rasa syukur tersebut diwujudkan melalui sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun, yaitu Mambo Suri. Mambo Suri merupakan tradisi yang dilakukan ketika kehamilan memasuki usia 7 bulan. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas kehamilan sekaligus doa agar ibu dan calon bayi senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran hingga hari persalinan. Dalam pelaksanaannya, keluarga besar berkumpul untuk memberikan doa, nasihat, serta dukungan kepada calon ibu. Salah satu bagian yang identik dengan Mambo Suri adalah pemberian makanan kepada ibu yang sedang mengandung sebagai simbol perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Lebih dari sekedar perayaan 7 bulanan, Mambo Suri juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar keluarga. Kehadiran keluarga besar menunjukkan bahwa kelahiran seorang anak merupakan kebahagiaan yang dipikul dan dirayakan bersama. Tradisi ini sekaligus menjadi ruang untuk mewariskan nilai-nilai budaya Batak kepada generasi berikutnya tentang rasa syukur, penghormatan kepada keluarga, serta pentingnya doa dan kebersamaan. Mambo Suri bukan hanya tentang menanti kehadiran seorang anak. Di dalamnya terdapat doa, kasih sayang, dan harapan keluarga besar untuk kehidupan baru yang akan segera datang. Sebuah tradisi yang terus hidup menjaga warisan leluhur sekaligus merayakan hadirnya generasi penerus.
0: Ini Indonesia.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol. Pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Eh, wayangnya Telpro 2 kok? Asik ya, Pol yakin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman berdua kali ini informasinya datang dari aktris Korea Park Ji Hyun yang masuk nominasi International Emmy Awards ya. Jadi International Academy of Television Arts and Sciences resmi mengumumkan daftar nominasi untuk International Emmy Awards ke-54. Nah, pada penyelenggaraan tahun ini ternyata Inggris itu menjadi wilayah dengan jumlah nominasi terbanyak, yaitu 14 nominasi termasuk serial Disney Plus A Thousand Blows ya, pada kategori drama, dan juga serial Netflix Man vs Baby di kategori komedi. Nah, Brazil kemudian menyusul dengan 9 nominasi, sedangkan Spanyol mendapatkan 5 nominasi. Secara keseluruhan, International Academy of Television Arts and Sciences mengumumkan ada 64 nomini dalam 16 kategori yang berasal dari 22 negara. Dan selain negara-negara tersebut, ternyata ya, para nomini tahun ini juga berasal dari Argentina, ada yang dari Belgia, Kanada, Chili, China, Prancis, Jerman, India, Jepang, Meksiko, Belanda, Norwegia, kemudian ada juga dari Filipina, Portugal, Qatar, Afrika Selatan, Singapura, Korea Selatan, dan juga Turki. Nah, Emmy Awards tahun ini ya kembali menghadirkan persaingan yang ketat dengan beragam karya dari seluruh dunia. Sementara Park Ji Hyun mencetak sejarah sebagai aktris perempuan Korea pertama yang mendapatkan nominasi International Emmy Awards untuk kategori penampilan aktris terbaik.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Buset, udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini ya aku bakal bacain lagi komentar yang udah join di 081-327-312222 ya, ataupun di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih Teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu tuh kisah hidupnya dijadikan sebuah film, kira-kira judulnya apa ya, dan alasannya kenapa. Good morning, aku pengen sapa dulu, ada dari Fiona, katanya judulnya Kejar Busway Demi Masa Depan, soalnya hidup aku tuh tiap pagi isinya cuma lari-lari doang biar gak telat absen. Oke, baiklah. Ada lagi dari Nadira, komedi putar tanpa henti adalah judul yang pas banget karena hidup aku isinya cuma tawa di atas luka yang berulang-ulang terus. Wih, putis banget kamu Nat. Terus ada lagi dari Yuda, katanya film aku itu judulnya Scroll TikTok Sampai Lupa Sarapan. Itu habit buruk yang gak pernah bisa hilang sampai sekarang kak, every morning katanya gitu. Oke, ada dari Gilang juga, kayaknya judul filmnya tuh Harapan Yang Gugur Sebelum Siang. Cocok banget menggambarkan gimana semangat aku tuh yang sering hilang ditiup angin kalau hari udah menjelang siang. Oke, ada lagi dari Salsa, Sirkus Pagi Hari. Kayaknya pas banget buat judul filmku karena tingkah laku aku pas baru bangun tidur itu beneran absurd banget kayak badut gitu. Pokoknya lucu deh kak kalau misalkan diliatin juga. Oke, terima kasih ya Teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu ya sampai nanti jam 9.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat hopimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, buat kamu ya, apa namanya, yang memang apa suka banget sama film James Bond ya, Agen 007 ya teman Pro 2 ya, ada kabar terbaru nih. Jadi penulis James Bond Charlie Hickson memprediksi bahwa nantinya publik itu bakal marah ketika pemeran baru Agen 007 untuk film Bond 26 akhirnya diumumkan ya. Karena Hickson menilai produser waralaba James Bond menghadapi tugas yang nyaris mustahil karena siapapun yang dipilih untuk the next James Bond ini berpotensi menuai kritik dari penggemar gitu. Jadi Hickson, penulis buku dari 007 terbaru yaitu berjudul King Zero, sebelumnya telah menyampaikan pendapatnya mengenai kandidat terkuat saat ini ya, Jack Lowden. Dia menilai kalau Lowden ini merupakan pilihan yang kurang meyakinkan dan reaksi negatif penggemar terhadap pemeran baru Bond bukanlah hal yang baru, karena ketika Daniel Craig dipilih sebagai James Bond, sebagian besar penggemar juga memprotes ya karena rambut pirangnya. Dan Craig juga dinilai terlalu kasar untuk membawakan karakter Bond yang dikenal memiliki pembawaan yang elegan dan penuh gaya. Namun ya, keraguan itu berubah setelah Casino Royale dirilis di 2006. Craig mampu mematahkan segala keraguan sehingga memerankan Bond hingga No Time to Die pada 2021 ya. Dan selama periode itu Craig juga menjadi salah satu pemeran Bond paling populer dalam sejarah waralaba yang telah berjalan selama sekitar 6 dekade.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab di balik sebuah keputusan politik seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang pagi ini lagi scroll-scroll TikTok gitu ya, ataupun juga mungkin lagi santai aja di rumah hari minggunya, ayo buruan ya join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT, karena aku udah live di sana ya. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu ya, biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya pas kita lagi live. Oke, ditunggu ya teman Pro 2. Tema kita hari ini adalah seputar kisah hidup ya. Kalau misalkan kisah hidup kamu dijadikan judul film, kira-kira judulnya apa dan alasannya kenapa? Oke, ditunggu komentarnya ya. Buat kamu buruan drop komen kamu di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT.

0: segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

Oke teman Pro2, thank you banget buat kamu semuanya yang udah join di live TikToknya Pro2 @rrdpro2pwt. Aku bacain satu persatu ya yang udah join live pagi ini. Aku sapa-sapa dulu. Hai, selamat pagi, good morning buat Hilda. Halo Hilda, tapi dianya udah jalan-jalan tapi tidak dengan sepatu rodaku gitu ya. Oke, udah jalan lagi si Hilda ini ya. Tapi thank you Hilda udah join yang pertama pagi ini ya. Terus juga pagi buat Pak Budi yang ada di Medan ya. Hilda katanya aku awalnya ketemu sayangku tuh di pameran lukisan kakak. Jadi judulnya itu ketemu jodohku di tempat lukisan. Oh baik, bener ya. Bener banget ya, judulnya kayak gitu pas banget ya Hilda ya. Baiklah ya. Oke, di belakangnya Hilda. Aduh ya, tapi ini ya benar-benar ini ya relate banget ya. Terus juga selamat pagi buat Kapten Cinta ya. Kalau dia katanya nggak tahu nih judulnya apa gitu ya. Terus kalau Pak Budi, kalau film Indonesia judulnya Aku Ingin Jadi Pacarmu gitu katanya gitu ya. Terus kalau Irham katanya temanya pagi ini susah banget gitu ya. Oke. Ada lagi dari Pengendali Pasir ya. Ada Dwi Ririn juga, selamat pagi ya. Kalau pengendali pasir katanya sepertinya aku masih proses awal pemutaran filmnya. Oke. Kalau Dwi Ririn katanya wanita yang tidak diinginkan keluarga. Aduh. Aduh. Kok agak ini ya. Agak serem ya judulnya ya. Kalau Irham katanya tenang, aku baik-baik saja. Film bergenre komedi karena semua orang tahu itu bohong. Oke ya. Kalau dulu aku adalah wanita yang luar biasa. Ya. Oke. Terus ada lagi dari siapa? Dari Z ya. Juga selamat pagi ya. Ada lagi Tommy. Halo Tommy. Selamat pagi Tommy. Ada user 5345 Kebumen katanya. Oke. Ada lagi dari siapa nih sebentar ya, aku scroll ke bawah-bawah lagi. Ya. Adi Cindo ya, selamat pagi. Thank you. Ada Princess Imup ya, selamat pagi juga. Ada Lexi juga, selamat pagi. Judulnya katanya JJN, jomblo-jomblo ngenes. Aduh, sedih amat ya dia ya pagi-pagi curhatnya ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah join pagi hari ini di live TikToknya Pro2. Yang belum komentar, ditunggu komentarnya.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join lagi pagi ini ya di live TikToknya Pro 2 yang belum aku bacain komentarnya. Kayaknya ada beberapa nih yang belum dibacain komentarnya ya. Selamat pagi buat Mbak Yeni Nanai. Katanya kalau kisah hidupnya belum ada judulnya saking banyaknya alur kehidupannya. Oke. Okay. Terus juga selamat pagi buat papanya Keisha yang ada di Bali ya. Oke. Okay. Salam kenal kembali ya. Terus ada lagi dari siapa? Miftahur Rohman juga selamat pagi. Thank you udah join. Ada Suka Ngemil juga selamat pagi. Terima kasih udah join di Pro 2 pagi ini. Terima kasih yang udah follow juga ya akun TikToknya Pro 2. Siapa lagi yang belum dibaca? Oh iya Kak Yanuar Adi juga selamat pagi Kak Yanuar. Terus siapa lagi ya tadi ya yang oh ada Gerald ya. Gerald kamu mau request nanti jam 10 sampai jam 12 ya di Pro 2 Hitlist ya. Thank you. Terus siapa lagi yang belum disapa? Oh kayaknya udah semuanya. Thank you ya. Buat yang udah join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Prodi.
1: Teman Prodi, pastikan kamu gak kemana-mana, ataupun kalau misalkan kamu harus kemana-mana, tetap stay aja ya di frekuensi 99 FM atau di aplikasi RRI Digital ya, di Pro2 Purwokerto, atau bisa juga di rri.co.id ya, karena nanti dari jam 9 sampai jam 10 bakal ada obrolan barengan sama Mas dan Mbak Cilacap 2026 ya. Nanti ngobrolnya ini seputar wisata Masjid Perahu di

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Hai, selamat pagi jelang siang teman Pro 2 semuanya. Masih terus bareng aku Siska dan sekarang kita udah sampai di sesi terakhir Sepada. Dan seperti biasa, kalau hari Minggu kita bakal jalan-jalan gitu ya. Tapi tidak dengan sepatu roda ya. Aduh, kita jalan-jalannya via Zoom aja pagi ini ya teman Pro 2 ya. Ke Cilacap, dimana di di sana ya ada wisata Masjid Perahu, tepatnya di daerah Cilacap Barat. Dan udah join juga di Zoom Meet kita pagi hari ini ada Mas Cilacap 2026, ada Mas Aziz Rahman, dan juga ada Mbak Cilacap 2026, ada Mbak Asa Febian Evriana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Asa dan juga Aziz.
2: Ya, selamat pagi Kak Fiska.
1: Aduh, kalian tuh suaranya lembut banget deh. Berasa jadi kayak aduh, pengen tidur kayak gitu ya. Emang ya, teman berdua beda ya. Kalau Mas sama Mbak itu mereka sangat santun ya, enggak seperti aku yang cetar-cetar gitu ya ngomongnya ya. Oke, gimana kabar kalian pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke, semangat ya pasti ya.
3: Ya,
1: oke, selamat dulu dong. Kalian tuh berarti baru banget kan ya menyandang gelar Mas dan Mbak Cilacap nih.
3: Iya, ya, benar sekali.
1: Oke, baik-baik. Mungkin ya sebelum nanti kalian cerita nih ke teman Pro 2 semuanya seputar wisata Masjid Perahu di Cilacap Barat, boleh kenalan dulu dong ke teman Pro 2 semuanya. Mulai dari Mas Aziz dulu boleh ya, habis itu lanjut Mbak Asa ya, silakan.
4: Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aziz Rahman, merupakan Mas Cilacap Wakil 1 atau runner-up Duta Wisata Kabupaten Cilacap.
1: Oke.
4: Saya berasal dari Kecamatan Wanerja di Cilacap Barat.
1: Selamat
4: semuanya.
1: Oke. Terus?
5: Ya, selamat pagi teman-teman RRI Pro 2.
1: Teman Pro 2.
5: Perkenalkan saya Mbak Asa Febian Evriana Putri, merupakan Wakil 2 Mbak Cilacap 2026, dan juga sebagai Mbak Berbakat Cilacap 2026.
1: Okay.
5: Saya berasal dari Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Saya merupakan siswa di SMK Negeri 1 Wanerja.
1: Jadi kan asli ya, asli emang dari Cilacap dua-duanya ya berarti ya. Oke, baiklah. Nah ini Mas Aziz dan juga Mbak Asa ya. Di mana sih sebenarnya lokasi tepatnya ya untuk rest area Masjid As-Sadiqin Wanerja, dan gimana nih aksesnya gitu ya untuk menuju ke kawasan tersebut nih? Boleh siapa yang mau cerita dulu nih, dari Mas Aziz dulu atau Mbak Asa dulu, silahkan.
5: Jadi coba dulu. Oke. jadi lokasi tepatnya dari rest area Masjid As-Sadiqin ini berada di Dusun Margasari, Desa Madura, Kecamatan Wanerja. Jadi berada tepat di sisi jalan lintas Banjar Majenang. Ya,
1: okay,
5: jadi benar-benar di sisi jalan gitu, jalannya ramai ya gitu.
1: Oh, jadi seperti itu gitu ya. Apakah benar-benar tuh masjidnya kayak perahu kayak gitu atau seperti apa sih?
4: Ya, memang bentuk masjid itu seperti perahu. Dan kadang orang itu mengiranya masjid itu tuh mengapung di atas air. Karena
1: oh, gitu.
4: Kelihatannya kalau kelihatan dari jalan raya, apa ini tuh mengapung di atas air. Jadi mengiranya itu mengapung, padahal hanya bersandar di daratan atas tanah di samping danau tersebut.
5: Iya, jadi mengapung karena bangunannya memang tepat dibangun di atas danau buatan gitu.
1: Oke. Sebenarnya siapa sih yang pertama kali menginisiasi nih pembangunan dan juga pengembangan kawasan rest area Masjid As-Sadiqin atau Masjid Perahu ini, Mbak Asa?
5: Oke. Jadi memang pembangunan masjid atau rest area Masjid As-Sadiqin ini milik pribadi.
1: Gitu. Oke.
5: Milik pribadi. Iya, jadi tidak hanya di Wanerja saja, cabangnya itu banyak tersebar di Jakarta, di Jawa Barat, di Bandung, terus di Jawa Tengah ada juga di Purwokerto, ada juga di Kebumen, di Solo, seperti itu.
1: Oke. Mungkin apa namanya Mas Aziz mau nambahin ini. Apa saja nama atau sebutan lain sih yang dikenal masyarakat untuk Masjid As-Sadiqin ini?
4: Jadi ada dua masjid. Yang pertama perahu, karena emang bentuknya tuh seperti kapal gitu ya, kapal yang dibentuk. Lalu yang kedua tuh seperti tadi yang dilihat dari masyarakat tuh kan mengapung, seperti apung. Jadi kadang orang menyebut tuh masjid apung gitu.
1: Oke. Jadi apa namanya sesuai dengan yang kasat mata aja gitu ya. Yang kelihatan gitu ya sebutannya gitu ya. Oke. Kapan sih kalian tahu enggak informasinya kapan pembangunan kawasan Masjid As-Sadiqin ini mulai dilakukan dan gimana proses perkembangannya hingga menjadi kawasan wisata seperti sekarang ini? Prosesnya seperti apa dari kapan gitu? Boleh nanti gantian Mbak Asa atau Kak Aziz, Mas Aziz silakan.
4: Jadi dulu tuh sebelum pembangunan itu adalah sawah yang banjir oleh air hujan. Jadi kelihatannya itu seperti rawa. Lalu dibeli oleh Pak Haji Engking Sadiqin. Lalu dibangun masjid pada tahun 2019 dan rampung itu sekitar tahun 2021. Jadi pembangunan rest area tersebut itu di masa-masa era COVID-19.
1: Oh, COVID. Oke.
4: Iya.
5: COVID lah, terus ada kan pembangunan gitu. Jadi sekitar tahun 2021. Jadi fungsinya itu dari sawah yang memang sering terendam air. Jadi mungkin Pak Haji Engking As-Sadiqin ini mempunyai ide di mana lebih baik dibuat danau buatan dan rest area yang cukup luas ini.
1: Oke. Jadi awalnya seperti itu. Berapa lama nih kalian tahu untuk proses pembangunannya dari si Masjid Perahu ini?
4: Sekitar 3 tahunan, Kak.
1: 3 tahunan. Berarti kalau tadi dari apa? COVID itu 2021 ya atau 2020?
4: 2019 akhir ya kalau
1: enggak salah. Oh, 2019 akhir. 3 tahun berarti 2022 ya?
4: Iya betul.
1: Mulai pertama kali itu dibuka gitu ya kawasan ya, untuk umum ya.
4: Rame-ramenya warga-warga sini berbondong-bondong datang untuk Masjid Perahu itu excited sekali kemarin. Banyak banget warga yang datang situ. Tiap sore lagi.
1: Oke. Jadi seperti itu ya. Seru banget ya kayaknya Masjid Perahu yang ada di Cilacap Barat ini ya teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya barengan sama Mbak Asa dan juga Mas Aziz. Tapi setelah yang satu ini pastikan tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke, teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol seputar wisata Masjid Perahu yang ada di Cilacap Barat ya, barengan sama Mas dan juga Mbak Cilacap 2026 ya. Mbak Asa dan juga Mas Aziz, tadi kan udah jelasin ya, dari mulai kapan sih masjid itu dibangun gitu kan ya. Nah ini sekarang nih kita penasaran gitu ya, sebelum dikembangkan menjadi kawasan rest area dan juga wisata gitu ya. Gimana sih kondisi di sana pada saat itu gitu ya, dan sebenarnya fungsinya tadinya lahan itu untuk apa gitu, Mas Aziz?
2: Baik, jadi di situ dulu lahan sawah biasa, petani yang bertani di situ menanam padi untuk dikelola dan dijual. Tetapi karena dulu musim hujan yang lumayan lama, lalu banjirlah di situ.
1: Oh gitu, jadi daerah banjir sebenarnya gitu?
2: Ya, betul, rawan banjir di situ.
1: Oh, rawan banjir, oke.
2: Jadi para petani itu mengeluh, kok di situ banjir terus dan nggak ada solusi sama sekali.
1: Oke.
2: Jadi mungkin dari Pak Haji Engking membeli lahan tersebut, ada inisiatif tersebut.
1: Oke, jadi apa namanya, ya udahlah dimanfaatkan gitu ya lahan ya, itu betul. Ya. Oke, awalnya nih konsep seperti apa sih yang dipadukan dalam pengembangan kawasan Masjid As-Sadiqin sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja di sana gitu. Boleh Mbak Asa, boleh? Ya.
3: Oke, jadi memang di rest area Masjid As-Sadiqin ini konsepnya sangat luas ya, tidak hanya untuk tempat beribadah, tapi yang pertama ada wisata kuliner.
1: Oh, ada wisata kulinernya juga?
3: Benar.
1: Oh, ada apa aja?
3: Di situ ada restoran Warung Dahar Talaga Sunda, yang mau satu pemilik dengan rest area tersebut.
1: Gitu. Oke. Terus apa lagi di sana?
3: Di sana ada rekreasi wahana perahu. Jadi itu di mana kalau misalnya wisatawan suka dengan air, wahana air pun ada perahu. Jadi danau-danau tersebut.
1: Oke. Ada ini enggak kayak permainan buat anak-anak gitu, atau mungkin kayak spot-spot foto gitu-gitu?
3: Oke, untuk saat ini mainan untuk anak-anak seperti playground belum ada. Tetapi spot foto itu banyak ya, tersebar luas. Karena tempatnya juga luas dan juga asri pemandangan alam. Jadi buat foto.
1: Ada ininya enggak kayak mungkin di sana tuh cottage atau penginapannya gitu? Karena kan pemandangannya bagus tuh. Ya kan ada danau-danau, ada masjid yang kayak perahu gitu. Ada enggak?
3: Di sana belum ada untuk penginapan. Berita-berita terakhir kan di sosial media itu banyak tersebar ya, kayak bangunan yang seperti kastil itu di seberang Masjid As-Sadiqin danau itu sebagai penginapan, tapi sebenarnya itu adalah rumah pribadi dari pemilik ya, rumah pribadi.
1: Oh, jadi rumahnya di situ pemiliknya.
3: Rumah untuk jika singgah di Wanareja gitu.
1: Oke. Sayang banget ya, harusnya bisa disewakan kayak gitu mungkin ya tempat itu ya. Kayak lebih senang lagi pasti ya, akan lebih berkembang lagi kalau di daerah itu juga dikembangkan ada buat staycation, villa gitu-gitu ya. Kalau di sini mungkin kayak di Curug Bayan gitu kan, kayak gitu ya. Konsepnya ya, ada villanya gitu, ada bisa lihat curugnya, ada restonya juga gitu-gitu ya. Pasti nanti bakal lebih seru lagi nih, bisa disampaikan ya. Mas juga Mbak Duta Wisata Cilacap ini ya. Oke ya. Nah, apa namanya, sebenarnya filosofinya apa sih? Kalian tahu gak yang melatar belakangi pemilihan kok dipilih bentuknya kayak perahu gitu sebagai desain utama masjid itu gitu? Boleh Mas Aziz atau Mbak Asa nih yang mau jawab nih.
2: Jadi dulu tuh Pak Haji tuh emang dasarnya tuh suka perahu gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: apakah suka mantan pelaut? Nenekmu yang gue seorang pelaut gitu, bukan ya?
2: Gimana? Itu cuma hanya memilih udang di tepi pantai gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: okay.
2: Pak Haji tuh emang suka banget dengan vibe-vibe laut, apalagi dengan perahu. Jadi Pak Haji ini memilih tema masjid ini masjid perahu karena emang dasarnya memang dia suka.
3: Dan itu kaitan dengan kondisi perairan ya, karena dibangunnya juga danau buatan gitu ya, cocok dengan perahu gitu.
1: Oke. Jadi kayak biar nyambung aja kayak gitu ya. Oke. Menurut kalian nih, mungkin kalian bisa kasih tahu ke tempat Pro 2, apa sih keunikan arsitektur di sana, terus fasilitas umum yang jadi ciri khasnya Masjid As-Sadiqin ini apa? Gitu. Boleh, mau Mbak Asa atau Mas Asi, silakan.
3: Keunikan arsitektur dari Masjid Parahu ini sesuai dengan namanya ya, karena perahu gitu. Nah, dan selain berbentuk perahu ini, di Masjid As-Sadiqin ada tanaman kaktus. Kaktus yang nilainya lumayan ya, Mbak. Terus kalau misal kita masuk ke dalam tuh ada batu akik di situ, batu akik besar. Ada batu akik itu. Kemudian arsitekturnya ini memang sangat mirip dengan perahu atau kapal ya. Jadi di dinding-dinding sebelah samping-sampingnya itu dibuat seperti jendela-jendela perahu kapal gitu di laut.
1: Oh, unik sekali ya. Oke. Terus, tapi itu beneran apa namanya, dindingnya tuh bisa dibuka, ada jendela-jendelanya atau hanya kayak desainnya aja dari luar tampaknya gitu?
3: Jendelanya itu jendela mati, jadi tidak berfungsi itu.
1: Terus selain itu apa lagi?
2: Jadi kalau boleh dilihat itu, kalau di tengah dari itu ada kandang burung unta, terus burung unta ada. Dan kalau di drone itu sangat indah sekali, bentuknya tuh love gitu. Kali di tengah-tengah danau di dekat masjid tersebut.
1: Lucu ya kayak gitu ya.
3: Arsitekturnya disusun sedemikian rupa, jadi sedikit ini tidak memandang dari masjidnya saja, tapi memperhatikan di pembuatan danau buatan ini gitu. Jadi dibuat pulau seperti love itu, pulau cinta. Di situ ada hewan merak, ada burung unta juga gitu.
2: Dan ada juga bukit seperti tumpeng.
3: Iya benar.
1: Oke.
2: Di dekat pilarnya.
3: Piramida gitu.
1: Wah, unik banget gitu ya. Jadi maksudnya mungkin kalian tahu nggak sih terinspirasi dari mana sih sebenarnya? Apa namanya, kok bisa ada pulau cintanya gitu kan, terus ada apa namanya, rumah di pinggirnya yang dibentuk kayak kastil gitu, terus gitu, dari satu rangkaian itu gitu.
2: Kalau mungkin untuk bentuk love itu dari melambangkan arti kebersamaan gitu.
3: Pengennya guyub rukun gitu pas Haji As-Sadiqin ini gitu.
1: Oke. Jadi semuanya tuh ada maknanya, gak asal apa ya dibikin biar estetik doang gitu ya. Kenapa dipilih maksudnya yang dibangun itu villa kayak gitu, kenapa di situ konsepnya kayak gitu? Kok kastil maksudnya, kok villa, kastil gitu.
3: Mungkin karena terinspirasi dari Disneyland mungkin ya, Disneyland.
1: Jadi dibikin kayak gitu.
3: Kan karena kita naik perahu, terus di seberang ada bangunan kastil, seperti itu.
1: Oke. Jadi apa namanya, biar lebih unik lagi mungkin jadi didesain seperti itu ya. Atau mungkin ya dari anaknya Pak Haji nih pengen apa namanya punya rumah impian tuh bentuknya kastil gitu ya.
3: Bisa jadi.
1: Berarti istirahat ya, kan era princess ya. Ya kan? Pengen kayak gitu, bisa jadi ya, masuk akal juga kayak gitu mungkin ya. Terinspirasi dari Disney ya, benar ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya bareng sama Mas Mbak Cilacap 2026 teman Pro 2 setelah yang satu ini. Pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin baru aja gabung gitu ya, di Sepada kali ini baru aja dengerin di 99FM atau via aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id atau baru join di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Kita masih ngobrolin seputar wisata Masjid Perahu di Cilacap Barat ya, barengan sama Mas dan juga Mbak Cilacap 2026 ya. Masih ada Mas Aziz dan juga Mbak Asa. Dan tadi udah ngobrol banyak gitu ya, buat yang kelewat nanti bisa ditonton lagi ulang gitu ya di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Nah, tadi kan udah dijelasin, ternyata memang sangat unik ya untuk struktur dan juga arsitektur serta fasilitas-fasilitas di Masjid Asadikin ini ya. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen ditawarkan dari sisi pengalaman dan juga wisata kepada masyarakat yang berkunjung ke kawasan ini? Menurut ini ya, pendapat kalian, pengalaman kalian setelah kalian ke sana nih, mungkin dari Mas Aziz dan juga Mbak Asa, silahkan. Oke, karena kan pengalaman masing-masing orang kan berbeda gitu ya. Menurut kalian tuh kira-kira apa sih yang ditawarkan sebenarnya di sana gitu ya, dari sisi pengalaman wisatanya gitu.
2: Oke, jadi pengalaman yang ditawarkan gitu ya, dari sisi pengalaman adalah suasana di Masjid Perahu ini benar-benar masih asri ya Mbak. Jadi,
1: Oke.
2: Ya, karena pada saat sore hari ini kita bisa juga lihat sunset. Apalagi sambil naik perahu, lihat sunset itu bagus banget ya. Kan ditambah ada Pulau Cinta yang bentuk love itu, kita di sana ada spot foto yang menarik juga ya. Itu tambahan spot foto yang menarik. Terus di situ juga lengkap. Karena ada tadi restoran warung dengan tenaga Sunda. Kalau misalnya kita habis wisata nih, lapar, kulineran nih mulutnya gitu. Kita bisa singgah di situ. Juga makanannya makanan khas Sunda nih, terutama buat masyarakat yang Cilacap bagian timur, utara. Ya mau nyobain masakan Sunda, gimana nih cita rasanya, seperti apa keunikannya. Bukan hanya dari makanan saja yang unik, tapi di situ tempat makannya juga unik. Karena sama-sama berada di atas air.
1: Oh, di atas air juga gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Berarti kayak restoran terapung kayak gitu ya.
2: Iya, benar banget.
3: Juga tuh bagaimana ikan banyak bagus-bagus sekali di sana, besar-besar.
1: Oke.
3: Kita juga bisa ngasih makan ikan. Di situ kita beli apa itu pur makan ikan dengan 2000 rupiah. Kita bisa kasih makan ikan yang dari sana.
2: Tuh, jadi kita rasakan ikan yang langsung tuh kita di atas air gitu.
1: Mbak, asik banget ya gitu ya. Ini seru banget pasti ya, bisa kasih makan ikan. Dan apa namanya, untuk apa ya, harganya gimana? Termasuknya masih affordable gitu atau agak lumayan pricey nih di sana?
2: Untuk harga menu yang best seller ya. Harganya affordable masih. Karena disajikan ikan gurame ya, ada bestsellernya itu ikan gurame terbang.
1: Terbang, baik.
3: Nah, digorengnya tuh di atas minyak, lalu dibentuk sedikit kayak sayap. Jadi gurame terbang.
2: Iya,
1: gitu. Guramenya terbang, bagus, bagus, bagus. Kalau ngeliatnya tuh pasti gitu ya, sayangnya buat dimakan ya. Terbang ya.
2: Ada seninya nih. Ada gitu. Jadi sayang banget.
1: Iya. Kayak foto-foto dulu ya kalau yang ya, makan. Kan kayak makan itu ya. Selain gurame terbang, ada apa lagi? Ada apa lagi Mbak Asa?
2: Ada udang bakar madu ya.
1: Enak tuh.
2: Enak banget.
3: Ada rasa-rasa manis, gurih dan pokoknya kriuk-kriuk gitu. Enak.
2: Aduh. banget bumbunya.
1: Oke oke. Tanggung jawab nih kalian ya, pagi-pagi bikin lapar ya. Gitu ya.
2: Langsung searching nih. Aduh gitu.
1: Iya. Oke, ada kayak gitu juga ya. Apa namanya? Berarti buat teman produan ini enggak perlu khawatir. Di sana tuh enggak cuman bisa jalan-jalan doang, foto-foto, tapi makanannya juga enak dan enggak perlu khawatir dengan harganya gitu ya.
2: Nah, ada salah satu minuman juga di sana yang paling laris, bestseller gitu. Kelapa kopior, es kelapa kopior. Dan uniknya di sana ini kelapa kopior tumbuhannya tuh tinggal petik, karena di sekeliling danau buatan itu ditumbuhi kelapa kopior seperti itu.
1: Wih, asik banget, petik sendiri. Jadi pilih sendiri, aku mau yang ini gitu bisa.
2: Gitu.
3: Oh, oke. Okay. Kita beli sendiri di situ.
2: Ya, ada bibitnya.
1: Oke. Wah, asik banget nih ya teman berdua ya.
2: Selain kita minum hidangannya, kita juga bisa beli bibitnya buat ditanam dibawa ke rumah. Di harga itu mulai dari 100.000 sampai 120.000 dari bibit seperti itu.
1: Oke. Wah, seru banget ternyata ya.
2: Seru banget gitu.
1: Oke.
2: Kompleks banget.
1: Oke. Nah, apa namanya? Tadi kan konsep wisatanya tuh seperti itu gitu ya, yang ditawarkan gitu ya, pengalamannya bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan Masjid Prau ini. Nah, selain sebagai tempat ibadah ya dan juga tujuan wisata. Nah, gimana nih kawasan ini, apakah juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan juga kemasyarakatan? Ini sepengetahuan dari kalian nih gimana nih?
3: Jadi itu di warung atau restoran Talaga Sudah itu tuh ada kayak pendopo gitu.
1: Oh, jadi ada pendoponya juga.
3: Ya betul. Kita bisa booking buat acara keluarga, acara rapat atau hal lainnya di situ kita bisa booking.
2: Bahkan di situ bisa buat foto priwet, bisa disewakan foto priwet. Dan untuk fungsi sosial dari masjidnya ini, biasanya para jamaah itu tidak hanya untuk sholat di situ, tapi juga untuk kegiatan pengajian biasanya gitu.
1: Ada pengajian-pengajiannya juga.
3: Di Purwokerto, ada juga ada yang ke situ buat ke masjid pengajian.
1: Oke. Berarti memang sudah banyak jamaahnya gitu ya. Ada ininya juga enggak, misalkan kayak kiai tetapnya gitu, imam tetapnya di situ gitu.
2: Ada.
1: Oke.
2: Ada juga bertugas sebagai imam, namanya Ustadz Deni.
3: Iya, betul.
1: Itulah mungkin yang mengundang jadi pada pengen ngaji di situ juga ya.
2: Bisa jadi ya seperti mungkin. Itu Pak.
1: Beribadah di situ. Jadi nggak cuman buat tempat wisata aja, ada kegiatan kemasyarakatannya juga di situ ya, dan juga kegiatan sosial juga ya di Masjid Perahu ini. Nah, apa namanya? Kalau untuk peluang bisnis nih, peluang bisnis UMKM sekitar gitu ya, gimana nih? Mereka tuh bisa mengembangkan usaha atau kegiatan ekonomi nggak dengan keberadaan kawasan rest area Masjid As-Shodiqin ini? Peluangnya gimana untuk masyarakat sekitar menurut kalian? Boleh saling menambahkan ya, Mbak Esa, Mas Asi, silakan.
3: Jadi di sekitar Masjid Perang itu ada kayak kantin tempat kerjaan UMKM. Jadi pengelolaan itu adalah warga sekitar tersebut.
1: Keren.
3: Jadi sekitar ada 10 atau 13 stand ya waktu.
2: Iya, 10 sampai
1: 13. Oke, apa aja? Boleh dikasih tahu ke teman produk tuh, apa aja tuh di situ?
2: Jajanan ringan dan juga minuman-minuman. Itu biasanya kan kalau warga sekitar itu itu memang berjualan ya. Dengan adanya rest area ini sangat terbantu untuk tempatnya gitu. Dan itu juga membantu buat para yang beristirahat di situ, karena merupakan rest area. Rest area kan juga komplit ya, kalau misalnya kita nggak bisa jajan, kita nggak bisa beli minum gitu. Itu juga, dan memang ya cocok dengan suasana rest area gitu.
1: Oke. Ada ini nggak yang kayak jual untuk oleh-oleh kayak gitu, kayak kerajinan tangan atau apa kayak gitu, ada nggak di situ UMKM-nya?
3: Kalau saat ini belum ada.
1: Perlu itu kayaknya dikembangkan. Kalian nih mungkin bisa kasih ide ya. Jadi nanti apa yang khas gitu ya.
2: Iya.
1: dari apa, dari Cilacap gitu kan. Cilacap kan biasanya kayak kerajinan tuh yang dari kerang-kerang kayak gitu-gitu ya.
2: Iya.
1: Terus belum ya.
2: Tapi
1: jadi
2: kita mungkin rasa kenangannya itu dari di Talaga Sunda tadi. Iya benar banget.
1: Oh gitu. Ya kan mungkin biar apa bisa dibawa pulang atau kerupuk-kerupuk yang kerupuk ikan atau apa gitu-gitu loh yang apa tahan lama ya. Iya, oke. Okay. Nanti bisa ditambahin kayaknya tuh ya, nanti di sana ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Biar semakin menambah peluang ya untuk masyarakat sekitar gitu ya, peluang usaha ya. Jadi nggak cuma yang kulineran doang nih, tapi ada yang lain juga gitu kan. Nah, apa namanya? Menurut kalian nih? Pada waktu-waktu tertentu gitu ya, apa sih yang bikin masyarakat itu ramai-ramai berkunjung ke situ? Apakah mungkin ada kayak misalkan pengajian atau apa setahun sekali atau sebulan sekali gitu yang bikin masyarakat tuh jadi kayak ramai berkumpul di situ untuk masyarakat sekitar ataupun dari luar daerah tuh apa tuh? Kegiatan apa? Ada yang rutin gak?
3: Oh, ada yang rutin itu pengajian sekitar hari Kamis kalau gak salah. Di situ ada rombongan ibu-ibu pengajian yang datang ke lalu karena suasana juga ya yang memang bikin hati itu aduh adem ini suasananya apalagi kalau sore kan itu karena posisi kita di barat kalau dari barat tuh kelihatan banget matahari terbenam
1: jadi gitu.
3: Kita di sini tuh suka banget kalau sore ke Masjid Perahu apalagi di dekat danaunya itu
1: oke
3: gimana gitu di hati.
2: Pengajian itu di masjid juga diperbolehkan untuk pelaksanaan akad nikah.
1: Oke, mantap. Baik, ini karena waktu kita kan udah tinggal beberapa menit lagi ya. Mungkin ada closing statement pesan kalian buat teman Pro 2 yang lagi nontonin YouTube, yang lagi dengerin juga pagi ini, silakan.
3: Buat para penonton jangan lupa
1: teman Pro 2.
3: Teman
1: Pro 2.
3: Jangan lupa untuk datang ke Masjid Perahu di Cilacap Barat ini, terutama di Kecamatan Wanaja.
2: Iya, benar banget.
3: Jangan lupa ramaikan untuk teman-teman Pro 2 Purwokerto.
1: Oke, baiklah. Terima kasih buat Mas Aziz dan juga Mbak Asa ya. Oke, yang udah meluangkan waktunya pagi ini ngobrol-ngobrol bareng Pro 2 ya. Sukses buat tugas kalian sebagai duta wisata ya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Selamat siang teman-teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini, dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Perbasi menyelenggarakan kompetisi bola basket tingkat SD hingga SMA se-Jawa Tengah pada tanggal 25 hingga 27 atau hari ini, dan dengan diikuti 17 sekolah di wilayah Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Vina Aviatul.
2: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi menggelar kompetisi bola basket se-Jawa Tengah pada 25 hingga 27 September 2026. Kompetisi ini diikuti 17 sekolah di wilayah Kabupaten Banyumas, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu pihak penyelenggara, Immanuel Rosdian, menyampaikan kompetisi tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan Banyumas Basketball yang digelar pada bulan sebelumnya. Sejumlah tim yang berhasil melaju ke babak semifinal dalam kompetisi sebelumnya kembali dipertemukan dalam ajang kali ini.
3: Tujuannya itu untuk pembinaan atlet ya. Jadi kita mewadahi atlet-atlet yang ada di Banyumas buat berkompetisi. Jadi kita membina dengan wasit-wasit yang berlisensi dan juga event yang resmi.
2: Immanuel mengungkapkan, kompetisi ini menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memberikan pengalaman bertanding dalam kompetisi resmi. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaring bibit atlet bola basket potensial, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Sementara itu, pelatih SD Palmskit Hafid Abdullah mengungkapkan keikutsertaan timnya dalam kompetisi ini bertujuan membangun jiwa kompetitif serta meningkatkan rasa percaya diri siswa.
4: Agar anak-anak punya jiwa kompetitif dan rasa percaya diri untuk bersaing, untuk berjuang mendapatkan sesuatu seperti
2: itu. Menurut Hafiz, kompetisi bola basket juga berperan dalam proses pembinaan atlet sejak usia dini. Ia berharap Perbasi dapat lebih aktif mensosialisasikan kegiatan dan kompetisi bola basket, terutama melalui sekolah-sekolah agar semakin banyak siswa tertarik menekuni olahraga tersebut. Melalui kompetisi ini, Immanuel berharap pembinaan dan perkembangan olahraga bola basket di Kabupaten Banyumas semakin meningkat. Vina Fiatul Husna melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini di

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist. 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produ, happy Sunday. Balik lagi bareng sama aku Dosan Pradana. It's time to request your favorite song here ya. Caranya gampang banget, sampai jam 12 nanti. Buat kamu yang mau nge-list 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, please drop your request di 081-327-312222. Sekali lagi 081-327-312222. Dan juga melalui Instagram, dan juga nanti live di TikToknya Pro 2 ya, @RRIPro2PWT. Jadi sambil menikmati hari Minggu kamu, sambil dengerin lagu yang satu ini, yuk request, ditunggu sekarang.
2: Sudah di ujung kisah,

masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Halo, aku Tina dari tim media Comot, ingin mengucapkan selamat hari radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Malam-malam sendirian. Terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wayanya nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman berdua kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram @radioprodua_pwt. Hai kakak, happy Sunday. Ada Mines ya, mau ngelis lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih. Ada Muta Ali juga, thank you. Hai. Oke, thank you udah ikutan gabung. Oke. Next ada Tri Pujasuti Banjarnegara juga, thank you ya. Mau ngelis lagunya dong, Unhappen Stuck. Ada enggak? Nanti coba dicari, kalau enggak ada yang Unhappen lainnya enggak apa-apa ya. Oke. Yaudah kalau gitu kita ketemu dulu deh. Ada lagu dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua.

0: dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, itu mau produk. Aku punya informasi menarik ya buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Dan jangan lupa kita lagi live di TikToknya Produa juga di @radioprodua_pwt. Jadi mau ikutan join, mau ngobrol-ngobrol, mau request di sana boleh banget juga. Sekarang aku mau share dulu nih. Ada informasi dari dunia hiburan yang ada GEZ ya. Yang lebih dari 10 tahun berada di bawah major label, GEZ ini memilih jalur berbeda dengan bergabung dalam kerjasama SM Ni Record milik T Dolla Sign dan juga Empire. Jadi kabar tersebut ini diumumkan sang rapper asal Bay Area tersebut melalui Instagram Stories pada 23 September kemarin. Dan baginya langkah ini bukan sekedar kesepakatan bisnis, tapi juga kesempatan buat ngebawa kembali proses bermusiknya ke lingkungan yang lebih dekat dengan akar dan juga orang-orang yang memang ia percaya. Jadi sekaligus menempatkan kreativitas dan musik sebagai prioritas utama ya. Pengumuman tersebut ini juga hadir bersamaan dengan rilisan baru GEZ dan juga T Dolla Sign berjudul GFK yang meluncur pada 25 September kemarin. Dan lagu ini juga sebelumnya telah diperdengarkan secara langsung ketika GEZ muncul secara mengejutkan di konser T Dolla Sign di Madison Square Garden, New York pada akhir pekan lalu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman Produa, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah join di live TikToknya Produa. Hai, selamat siang. Ada S. Alfiar, lalu ada Mas Odang, Vanessa Zinya udah tadi ya, yang menjauh udah diputerin. Hilda Atika juga habis ini meluncur ya, Meidra sama PC Kota sedikit lebih lama. Mas Edoy Gendoy, Sawadiha, Pikon. Konnichiwa. Ada Zahlia Entertainment ya, ada Butiran Debu serta Nova ya. Mas Edo Gendoy disapa, Mas wis disapa, Kiket mau jari-jari sih lagi ngapa ya. Kak pun kak, sawadiha. Ya gitulah. Baru buka lo, ada Aya, thank you. Zahra mau ngucapin selamat menempuh hidup baru buat siapa nih tadi, wait ya. Selamat menempuh hidup baru untuk Diva dan juga Leon yang ada di Kedung Ringin ya. Thank you. Next juga nih tadi di ujung minggu ada SL Fire ya yang udah ngelist 100 hidup lagi. Meidra dan juga PC Kota sedikit lama. Hilda Atika. Terus Nova, thank you. Oh Mas Odang, terima kasih ya udah diputerin menjauh dari Vanessa Zinya. Terima kasih Mas Odang. Nova, ini baru ada suaranya dari tadi umet-umet, masa sih? Jajal lah no speakernya bodol nih kayaknya ya. Hai Butiran Debu, sama aja ya Mas, mingguan ya kerja. Iya, jenenge orang, jenenge uang pahal lah ya. Namanya orang bekerja ya, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gak ada kalender merah, adanya tanggalan ijo ya. Atau tanggalan hitam semua Mas. Terus juga thank you ya buat giftnya. Next juga ada Nova, thank you udah di follow. Hilda Adika, thank you udah di tap-tap ya. Yaudah kita ketemu dulu deh. Tadi ada yang udah ngelist SLVR ya, yang mau dengerin lagunya Mesia Hira di ujung minggu. Tapi tenang, kita masih belum di ujung ya, masih sampai jam 12 kita masih bakal seru-seruan. Ada 3 lagu Indo, 2 lagu manca yang boleh kamu request.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara. Radio FM, Purwokerto.

0: Prerua Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Prerua Hit List.
2: Oke, teman Pro 2, aku punya informasi menarik dari Lizzie McAlpine yang rilis album studio keempat berjudul Angel pada 18 September kemarin ya. Jadi melalui Indigo Blue dan juga RCA Record, album berisi 14 lagu ini juga menghadirkan kolaborasi dengan Fleet Foxes, karya terbaru yang menjadi catatan personal tentang cinta, patah hati, dan juga persahabatan yang memang dikerjakan nih selama 2 tahun bersama Mason Stoops dan juga Tyler McCall. Ya, wow, cukup lama juga ya. Oke, thank you. Pujia udah diputerin. Iya benar, udah diputerin ya unhypen-nya. Tapi enggak apa-apa ya, adanya yang itu yang stuck-nya enggak ada. Oke. Gak apa-apa ya. Yaudah kalau gitu kita ketemu dulu. Ada lagu yang udah di list juga nih sama Kak Alvo yang udah join di live TikToknya Pro 2. Kita masih live ya. Masih ada Ocha, ada Zelia Entertainment, ada Kak Alvo, terus juga ada Pujia, ada Mas Ria, dan juga ada Mugi Rahayu juga. Mbak Siti Hari yang baru aja join, dari tadi kemana aja ya. Oke, kita ketemu dulu. Ada Chris Pat, ini lagunya lama ya, mungkin kita bisa diajak nostalgia bareng lagu yang satu ini. Spesial buat kamu yang lagi ngerasa rindu, kangen sama seseorang, kayaknya lagu yang satu ini pas banget.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Halo? Ya, Bu, ada apa?
4: Iya, Kus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
3: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Bu, aduh.
5: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
4: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
5: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
6: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman produa, kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya produa di @produapwt. Hai yang udah ikutan gabung, kita tunggu wait ya. Ada Afif mau ngelis dong. Oke, lagunya terserah. Ngelis tapi lagunya terserah ya. Oke, baiklah, enggak apa-apa ya. Hai juga, ya udah ikutan gabung nih, ada Febri yang ada di Purwakarta aja mau ngelis lagunya dong Kak, dari Mahalini yang mati-matian, jangan lupa diputerin ya Kak. Thank you yang udah ikutan gabung. Dan sebelum ke mati-matian, kita ketemu dulu, ada Seza dengan Kill Bill.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List. Teman Produa, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti kesempatan kau buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Sampai di sini dulu aja ya. Tenang, habis ini kita masih bakal lanjut lagi di Santai Siang. Jadi yang baru join gak usah sedih-sedih ya. Dosa masih bakal terus temenin kamu. Dan tentunya yang melewatkan Produa Hitlist, kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. Thank you banget buat kebersamanya. Pastikan tetap tune in di Produa FM. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Halo teman-teman Produa, selamat datang di Ceriwis, cerita waktu istirahat. Di sini kita bakal membahas berbagai topik kehidupan yang santai tapi tetap berisi. Nah, sebelum aku masuk, aku ada pantun nih. Mungkin boleh minta cakepnya ya teman-teman? Pergi ke pasar membeli pisang.
1: Cakep.
0: Pulangnya mampir beli keripik.
1: Cakep.
0: Kalau belum kenal memang belum sayang. Kenalan dulu biar makin asik.
2: Asik.
0: Oke, kenalin nama aku Irma yang akan menemani kalian hari ini. Dan tentunya aku gak sendirian ya, di sini ada dua temanku yang kece abis. Mungkin kalian bisa kenalan ke teman-teman Produa.
3: Halo, nama aku Tika.
4: Halo, aku Arin.
0: Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Surviving Course 101. Yaitu kita bakal ngulik nih pengalaman langsung dari dua temanku selama menjadi anak kos. Oke, mungkin langsung aja ya. Awalnya, kenapa sih kalian memutuskan buat ngekos? Apakah pilihan sendiri atau karena keadaan nih?
3: Kalau buat aku sendiri, karena aku bukan orang sini ya. Aku tuh orang Klaten dan kuliah di sini. Jadi, mau tidak mau harus ngekos gitu kan ya. Karena ya gak ada saudara, gak ada temen. Jadi, pilihannya ya cuma ngekos aja gitu sih.
0: Oke, mungkin dari Arin?
4: Kalau aku sih sebenarnya karena emang dari awal aku kesini itu sebenarnya waktu semester 1 dari maba itu udah ikut keluarga, ikut saudara di sini. Tapi mungkin karena emang PP-nya ya, PP-nya terlalu mahal dan budgetnya tidak cost friendly, jadi akhirnya aku memutuskan buat ngekos gitu. Jadi ya at least nggak apa-apa lah, lebih dekat, yang penting bisa cepet dan budgetnya tuh masih aman gitu, walaupun jalan kaki sih.
0: Oke, jadi semangat nih ya jalan ke kampus ya sambil olahraga gitu.
4: Iya, dikit-dikit.
0: Nah, waktu pertama kalian ngekos tuh apa sih hal tersulit yang kalian coba adaptasi ini? Misal lingkungan kah, teman-temannya?
4: Sebenarnya kalau adaptasi ya, karena mungkin aku udah setahun duluan di sini, sebelum aku masuk Unsur juga aku pernah les dulu di sini, terus kayak jadinya lebih apa ya, buat adaptasi sih udah mulai gampang ya. Mungkin lebih ke lingkungan waktu ngekosnya aja sih, jadi kayak aku pertama kali ngekos nih, oh ini gini rasanya jadi anak kos gitu ya. Terus makanannya sih lebih ke, aku kan biasanya kalau di rumah ya makan tinggal makan gitu kan, ini kita harus nyari sendiri guys, jadi kayak aduh malas banget ya mau makan, nyari sendiri, kemana-mana sendiri. Terus habis itu kadang kalau mager juga kan, kadang ya mau DO, terus kalau misalnya DO-nya lama, kitanya yang bete gitu kan. Paling itu sih dari lingkungan sama makanannya aja.
3: Ya kalau buat aku sih lebih ke makanannya ya, karena emang di rumah tuh selalu disediain orang tua gitu kan, makan tinggal nyuap gitu tanpa harus masak, tanpa harus pesan apa-apa gitu, kayak tinggal nyuap aja. Tapi kalau di sini tuh kayak harus cari sendiri, apalagi nggak ada kenalan siapapun, nggak tahu tempat makan yang enak, nggak tahu mana yang kayak harganya murah tapi bisa bikin kenyang nih buat anak kos gitu kan. Nah tapi karena kelamaan terus kayak nyari-nyari sendiri, dapat info dari teman kelas atau teman kampus gitu kan ya, ngasih tahu di sini tuh enak enak rasanya, harganya murah gitu, di sini aja gitu kan. Aku yang tadinya kayak masak cuman mie telur ngulang terus sampai bosen tuh lama-lama, ya udah pesen aja karena ya lebih gampang, lebih cepet gitu aja sih.
0: Oke, berarti lebih ke makanannya gitu ya. Nah aku mau tanya juga nih, kenapa sih kalian gak mau masak aja sendiri gitu daripada nyari-nyari?
3: Kalau aku ya karena bisanya masaknya itu doang ya, jadi gitu. Kayak kitanya tuh bosan sendiri gitu, iya, loh pengen rasa yang lain gitu kan ya gitu.
4: Kalau aku sih emang kosannya nggak ada dapur
0: gitu, jadi masak. Ya sih susah ya. Oke lanjut, kalian tuh selama kos pernah ngerasain homesick nggak sih, kayak tiba-tiba pengen pulang nih, kangen sama keluarga? Kalau misal iya, kalian gimana nih cara ngatasinnya?
3: Kalau buat aku sendiri, aku sih orangnya nggak homesick ya, karena di rumah pun lebih suka sendiri, kayak sering di kamar atau main HP sendiri atau nonton apapun sendiri, karena orang tua pun sibuk kerja ya, jadi kurang ada waktu sama mereka pun. Nah tapi kalau udah di kos gini tuh jadinya malah asik gitu, asik sendiri karena punya kamar sendiri, terus kamar mandi di dalam juga gitu kan, jadi kayak lebih sering apa ya, scroll HP jadinya gitu, nonton film gitu, makan pun dianterin gitu sih, jadi nggak kerasa homesick gitu.
0: Oh begitu. Oke, kalau Anin?
4: Kalau aku sendiri sih lebih ke mungkin pas musim lebaran ya. Lebaran tuh bener-bener kalau misalnya Idul Adha misal gak pulang, itu tuh bener-bener kayak, aduh biasanya nyate nih, aduh biasanya makan opor, atau biasanya aku lagi kayak gini di rumah gitu. Kayak gitu sih paling.
0: Oh, jadi kangennya nih makanannya aja nih ya?
4: orang tua juga, saudara-saudara.
0: Oh, iya. Oke. Nah, kalian tipe yang betah di satu kos atau sering pindah-pindah nih? Soalnya aku pernah baca nih kalau Gen Z itu kayak sering pindah-pindah kos. Kenapa nih? Coba.
4: Jujur kalau aku sendiri sih gak pernah sih. Maksudnya kayak aku nemu satu tuh langsung klik banget. Langsung udah enak. Sama ibu kosnya juga udah nyaman banget.
3: Kalau aku malah kebalikannya nih. Aku tuh sering pindah-pindah. Udah 3 tahun ya di sini tuh udah 2 kali pindah.
4: Oh my god.
3: Karena kosannya pun tahunan gitu ya. Pertama tuh buat pas maba tuh kayak sebenarnya kurang cocok ya, tapi karena harus setahun gitu ya, aku nunggu dulu setahun buat bisa pindah baru ke kos selanjutnya gitu. Terus tapi udah ke kos yang kedua pun lingkungannya tuh kayak kurang bagus gitu ya, kayak kurang aman kata aku tuh gitu. Jadi cari lagi, pindahlah ke kos yang sekarang ini, ngerasa lingkungannya tuh lebih nyaman, lebih tenang, terus pemiliknya juga lebih enak gitu. Ya, jadi udah 2 kali pindah.
0: Udah 2 kali pindah.
3: Iya.
0: Nah, kan kamu udah 2 kali pindah nih. Menurutmu apa sih hal yang paling penting nih ketika nyari kos?
3: Hal yang penting ya, memaksimalkan budget deh.
0: Oh gitu.
3: Jadi karena kayak dikasih budget ya sama orang tua, jadi uang segini tuh harus ngedapetin semua yang bagus-bagus gitu. Kayak misal orang tua aku tuh ngasih segini, kamu harus cari yang kamar mandi dalam, harus yang ada parkirnya, harus yang ada CCTV-nya, misal kayak gitu tuh kayak dimaksimalin. Dan harus pilih-pilih banget ya, karena kalau gak teliti pun nanti kita bisa dapat harga mahal, fasilitasnya jelek gitu.
0: Oke. Lalu selama ngekos kalian pernah ngerasain gak sih perubahan dalam diri kalian, kayak misal dalam hal kemandirian, ngatur keuangan, ngatur waktu gitu?
3: Ya, kalau buat aku sendiri sih gak terlalu banyak ya jujur, karena balik lagi aku udah kebiasaan sendiri kayak ngurus apa-apa tuh sendiri gitu ya, gak terlalu banyak. Cuman kayak lebih harus ngatur waktu sendiri, karena orang tua pun kan gak tahu ya kita pulang jam berapa, pergi jam berapa, udah makan belum juga gak tahu gitu kan. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan ya, kayak makan tuh harus teratur gitu. Terus ngasih waktu jam malam sendiri, karena ya gak tahu kan di luar ada apa gitu. Mungkin jam 10 harus udah di kos gitu, ngebatas sendiri-sendiri aja sih gitu.
0: Oke, jadi kayak lebih mandiri gitu.
3: Iya.
4: Oke, kalau aku sih sebenarnya lebih ke maybe time management aja ya. Soalnya kan kalau di rumah dulu biasanya kalau kelas pagi ada yang bangunin. Tapi kalau ngekos siapa coba yang bangunin? Walaupun udah pakai alarm ya belum tentu sih bisa bangun sih. Kadang kan alarm dimatiin terus bisa tidur lagi kan.
3: Iya.
4: Terus habis itu ketiduran. Tapi selain time management, lebih ke apa ya?
0: Kalau cara ngatur uang nih gimana?
4: Bisa. Cara ngatur uang sebenarnya ya, karena aku dijatah ya, bukan yang kayak sebulan dikasihnya selangsung sebulan gitu. Jadi ya maybe masih bisa sih, masih bisa keatur karena dijatahnya itu.
0: Oke. Terus ada gak sih cerita menarik dari kalian selama ngekos, entah itu lucu, horor, atau yang menyentuh gitu?
4: Kalau cerita horor sih kayaknya aku gak pernah ngalamin ya kalau yang di kos, tapi lebih ke lucu maybe. Kalau aku sih, aku sejujur orangnya takutan banget sama hewan, apapun itu jenis hewannya aku takut. Dan maybe kalau di rumah kan ada ya ada orang tua yang bisa ambilin atau gimana gitu ya. Kalau aku ketemu kecoa, jangankan kecoa kecil, kecoa, aku pernah kedatangan kecoa terbang guys, dan gedenya itu sejempol, literally sejempol itu. Ya Allah, aku siapa yang gak teriak ya di kosan sesepi itu, aku teriak. Terus habis itu tiba-tiba ada yang terbang-terbang gitu, karena aku jadi kayak malu sendiri, terus gak enak sih gimana ngambilnya gitu, nyampe tremor bayangin. Ya Allah, itu aku akhirnya kayak, itu kan waktu malam-malam ya, nyampe gak bisa tidur. Aku gak mau tidur sebelum itu kecoa keluar. Sumpah begitu.
3: Tapi berhasil.
4: Berhasil, berhasil.
3: Keluar sendiri, mandiri
4: ya,
3: dia.
4: Mandiri, alhamdulillah. Langsung tutup pintu kunci.
3: Oke. Kayak gitu. Kalau aku sih ceritanya lebih ke nyebelin ya, ini tuh gak tahu kenapa di kosku yang sekarang ini tuh suka banget mati lampu. Bener-bener di siang bolong, panas, terik, itu tiba-tiba mati lampu, aneh banget. Kan biasanya mati lampu tuh ya kayak hujan, badai, petir gitu ya. Ini tuh gak ada apa-apa tiba-tiba mati lampu, udah gitu. Lama banget.
0: Nyamanya gitu.
3: Iya lama banget. Aku nungguin sampai panas-panas kegerahan. Ini harus gimana ya. Gak ada kipas gitu kan.
4: Musing-musing.
3: Ya Allah. Keluar pun panas kayak.
4: Iya sih.
3: Gosong yang ada ya kak gitu kan. Ya jadi itu sih nyebelinya gitu. Tapi kayak karena tinggal setahun lagi ya kayak. Ya udahlah bertahan aja di sini gitu. Bentar lagi juga lulus.
0: Oke. Nah. Bagi yang lagi cari kos nih, khususnya di sekitar Unsud, kalian ada tips nggak sih cara cari kos, milih kos yang tepat gitu?
3: Ya, kalau aku sendiri ya, dari awal itu selalu nyaranin ke siapapun yang nanya ke aku nih ya, cari aja di FB, udah cari Facebook aja, jangan lewat calo, jangan lewat IG. Karena mereka tuh karena ngambil keuntungan ya, pasti kan harganya lebih mahal, terus tuh ngehubunginya pun gak langsung ke pemilik tuh gitu. Kalau lewat Facebook tuh langsung ke pemilik, bisa tanya-tanya, kita bisa langsung atur waktu ketemu langsung gitu kan. Kalau lewat calo atau lewat ya lewat IG gitu kan sama aja kayak lewat bantuan orang ya, itu tuh ada biasanya tuh kayak harus bayar dulu nih di depan buat ngasih ke calonnya gitu, padahal belum tentu cocok dan uang DP-nya gak bisa balik gitu sih. Itu
4: jujur kalau aku sama sih, sama aku juga dulu nyarinya dari FB kan. Kalau di FB kan kayak ada komunitas info kos, info kontrakan Purwokerto gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau selain dari FB,

0: better door to door sih. Kayak kita nyari sendiri gitu. Kayak kita pengen di daerah mana yang lebih dekat ke kampus gitu kan. Lebih dekat dan maybe bisa buat jalan kaki juga kayak aku. Itu better buat door to door daripada yang kayak kita cari di IG, di website gitu-gitu. Atau mungkin Gmaps gitu. Itu sebenarnya rawan scam sih sebenarnya menurutku. Jadi hati-hati aja guys. Better door to door atau enggak langsung ke FB. Biasanya kalau FB tuh langsung nemu ke pemiliknya gitu.
1: Kayak pertimbangan dengan matang ya ketika kalian mau cari kos gitu. Nah terakhir nih, satu kata yang menggambarkan kehidupan anak kos menurut versi kalian nih.
0: Sejauh ini jadi anak kos asik.
2: Asik. Kalau aku buat ngegambarin anakku secara keseluruhan ya, anakku sih itu bebas.
1: Wede.
2: Serius deh.
1: Mantep ya. Gak jadi bebas dari keluarga, bebas dari, tapi tetap harus disiplin diri gitu ya.
0: Jaga diri.
1: Iya, jangan sampai udah bebas tapi kelewat batas.
2: Iya, jangan sampai kayak gitu.
1: Karena wow, obrolan kita asik banget ya. Nah, kita jadi tahu serba-serbi kehidupan anak kos. Nah, kalau dipikir-pikir jadi anak kos itu kayak latihan buat bertahan hidup gitu ya. Kita belajar buat mandiri, belajar buat ngatur waktu sendiri gitu. Terus belajar bertahan dan belajar bertanggung jawab. Nah, ini mungkin kayak gak gampang ya, tapi pasti bisa ngebentuk kita jadi sosok yang lebih kuat. Terima kasih teman-teman berdua telah mendengarkan Cerilis. Dan terima kasih juga kepada dua temanku, Tika dan Arin, yang telah hadir dan memberikan insight yang sangat bermanfaat. Semoga obrolan kita kali ini dapat menemani waktu luang kalian ya. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Cerilis, cerita waktu istirahat. Bye-bye.

0: Kami dari Visip Unsut Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: 99 Prado FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi bareng sama aku Dosang Pradana, kali ini di Santai Siang ya. Sampai jam 2 aja aku bakal temani kamu, tentunya dengan beragam informasi menarik dan lagu-lagu of course yang bikin siang hari kamu jadi makin enak lagi, makin asik lagi. Walaupun besok harus kembali ke dunia nyata ya, yang buat liburnya akhir pekan, tapi it's okay, gak masalah ya. Kita nikmati hari Minggu ini debuat seru-seruan sambil dengerin lagu dari Raisa dengan Love and Let Go.

0: prestasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
2: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: siang. Santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2, ini ada informasi menarik ya, di mana 1001 Pasar Rakyat ini adalah inisiatif untuk membuat pasar yang akan menciptakan keramaian agar UMKM punya pembeli dan rakyat ini punya penghasilan ya. Dan beberapa waktu lalu Caimin dan juga Direktur Utama RRI ini membuka 1001 Pasar Rakyat di Lapangan Sakura, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Senam, cek kesehatan, musik dan juga hiburan ini menjadi magnetnya dan perputaran ekonomi rakyat ini menjadi tujuannya. Jadi setelah Caimin bertemu dengan pengrajin sepatu yang menghadapi persoalan akses pasar dan juga pendampingan usaha, ya ini semakin yakin bahwa pemberdayaan ini harus sampai ke pasar dengan melatih, mendampingi hingga mempertemukan dengan pembeli. Jadi saat aset pemerintah seperti lapangan dan juga ruang publik digerakkan untuk UMKM, maka yang hidup adalah ekonomi masyarakat.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwokerto.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada yang pernah ngelihat nasi berwarna ungu? Mungkin ketan ya, kalau ketan iya ketan hitam itu ya, kan warnanya agak ungu-ungu tua gitu. Nah, kalau biasanya nasi ini identik dengan warna putih atau kuning ya, nasi subut dari Kalimantan Utara ternyata punya tampilan yang beda nih teman Pro 2. Jadi kuliner khas masyarakat suku Tidung ini dibuat dari perpaduan antara beras, ubi ungu, dan juga jagung ya. Jadi saat dimasak bersama, warna ungu dari ubi ini meresap secara alami dengan nasi tanpa perlu pewarna buatan. Dan gak hanya unik, gak cuma unik dari segi warnanya aja ya, tapi perpaduan bahan pangan ini juga ngebuat nasi subut punya cita rasa dan juga tekstur yang khas. Dan biasanya ini dinikmati bersama lauk pauk seperti olahan ikan dan juga seafood khas daerah ya. Nah, nasi subut ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat Nusantara memanfaatkan bahan pangan lokal menjadi sajian yang sederhana, unik, dan kaya akan cita rasa.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Menanti kelahiran seorang anak adalah momen penuh sukacita bagi setiap keluarga. Dalam budaya Batak, rasa syukur tersebut diwujudkan melalui sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun, yaitu Mambo Suri. Mambo Suri merupakan tradisi yang dilakukan ketika kehamilan memasuki usia 7 bulan. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas kehamilan sekaligus doa agar ibu dan calon bayi senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran hingga hari persalinan. Dalam pelaksanaannya, keluarga besar berkumpul untuk memberikan doa, nasihat, serta dukungan kepada calon ibu. Salah satu bagian yang identik dengan Mambo Suri adalah pemberian makanan kepada ibu yang sedang mengandung sebagai simbol perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Lebih dari sekedar perayaan 7 bulanan, Mambo Suri juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar keluarga. Kehadiran keluarga besar menunjukkan bahwa kelahiran seorang anak merupakan kebahagiaan yang dipikul dan dirayakan bersama. Tradisi ini sekaligus menjadi ruang untuk mewariskan nilai-nilai budaya Batak kepada generasi berikutnya tentang rasa syukur, penghormatan kepada keluarga, serta pentingnya doa dan kebersamaan. Mambo Suri bukan hanya tentang menanti kehadiran seorang anak. Di dalamnya terdapat doa, kasih sayang, dan harapan keluarga besar untuk kehidupan baru yang akan segera datang. Sebuah tradisi yang terus hidup menjaga warisan leluhur sekaligus merayakan hadirnya generasi penerus.
2: Ini Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Ya, sampai siang. Sampai siang. Oke, Temu Bro 2, kali ini aku bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Dan tentunya masih ada informasi menarik nanti yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Kita ketemu dulu, ada 9 atlet panjat tebing Indonesia yang sudah mulai melakukan adaptasi serta latihan resmi di Port Mesin Nagoya International Exhibition Hall guna mempersiapkan diri ya menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi kehadiran tim lebih awal di Jepang ini memang sangat penting untuk proses pemulihan fisik dan penyesuaian terhadap iklim setempat agar seluruh atlet ini tetap berada dalam kondisi yang fit ya. Jadi rangkaian pertandingan memang untuk disiplin speed, lead dan juga boulder dijadwalkan mulai berlangsung pada 29 September hingga 3 Oktober nanti ya, dengan harapan meraih hasil yang maksimal. Dan persiapan di arena pertandingan ini juga menjadi kunci utama buat para atlet dalam mematangkan strategi sebelum mulai berjuang memperebutkan medali lagi untuk Indonesia.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Santai siang. Nomor pro 2 pasangan ganda putra Fajar Fikri ini sukses mengamankan posisi di semifinal Asian Games 2026 setelah melewati laga sengit melawan wakil Korea Selatan. Jadi meskipun minimal medali perunggu sudah dipastikan berada dalam genggaman, ambisi buat meraih medali emas ini tetap jadi target utama demi melengkapi kemenangan dari nomor beregu Fajar. Dan Fajar ini ingin memberikan penampilan terbaik saat untuk meningkatkan prestasinya dari edisi sebelumnya. Sementara Fikri juga sangat bersemangat untuk memberikan hasil maksimal pada debut perdananya di ajang multi cabang bergengsi tersebut.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wayangnya telepro 2 kok, asik epol yakin.

0: Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini?

Santai siang. Teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi bagi para ketua umum cabang olahraga yang turun langsung menemani atlet selama berjuang di Asian Games 2026. Jadi kehadiran pemimpin federasi ini dianggap ngebantu banget buat nguatin mental atlet, seperti yang terlihat pada pencapaian medali emas di cabang bulu tangkis dan angkat besi yang dikawal langsung pimpinannya. Dan dukungan nyata tersebut memang diperlukan ya, supaya para atlet ini tidak merasa berjuang sendiri dan segala kendala di lapangan juga bisa langsung beres lewat komunikasi yang lancar. Jadi kerjasama yang solid antara pemerintah dan federasi diharapkan terus terjaga buat memastikan keberhasilan seluruh kontingen Indonesia sampai kompetisi berakhir.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Eh, wayangnya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Santai siang. Teman Pro 2, sayang banget ternyata udah jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Santai Siang, dan setelah ini aku bakal ajak kamu untuk mencari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan lanjut lagi di jam 3 deretan lagu manca hits di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, di Indonesia Top 20 Nasional dan juga International Top 20 Nasional. So thank you banget buat kebersamanya, thank you for listening. Aku Dosa Pradana pamit, dan tentunya 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-31-2222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Kamu tentunya di Pro 2 FM ya, ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu

0: siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah, kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

berdua. Ya, ini emang lagunya viral. Iya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya, selalu

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: Semua pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Lepas Minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy

yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda.

0: Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead. Di mana tur dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tur ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
1: Info Pro 2.
0: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number
0: All.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 Temaprodom minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Temaprodom minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

ini bertahan selama 14 minggu. Anissa in Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: gue masih di Indonesia Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama Produan. The Finish Steelers dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman Produan, faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, Sina. Good luck untuk Sina dan juga lagunya, teman Produ, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Produ, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: Jadilah rap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional. Ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elandem Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Media digital dinilai tidak hanya dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pemanfaatan media sosial dan pembuatan konten edukatif, mahasiswa diharapkan dapat membantu masyarakat memahami informasi, sekaligus mendorong keterlibatan dalam berbagai kegiatan positif. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Nisela Nur Cahyani.
2: Pemanfaatan media digital tidak hanya sebagai sarana memperoleh informasi, tetapi juga dapat digunakan mahasiswa untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Ketua MCSA periode 2026-2027, Nankin Nirmanto mengatakan, kedekatan mahasiswa dengan media digital dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memahami informasi yang berkembang, termasuk membedakan informasi yang benar dan tidak benar.
3: Sebenarnya generasi Z ini menjadi jembatan kan bagi para generasi yang di atasnya terkait dengan media. Nah, harapannya mereka bisa berdampak di situ, bisa memberikan peran kepada lingkungan sekitar, bisa orang tua, terus kemudian yang mungkin mereka punya keterbatasan terkait dengan akses media digital, bisa menjadi salah satu agent gitu loh. Jadi bagaimana membedakan isu yang memang benar, mana yang tidak.
2: Nanki menambahkan, pemanfaatan media digital untuk pemberdayaan dapat dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan teman. Sementara itu, peserta Communication Day 2026, Naila Siva Salsabila mengatakan, dirinya ingin memahami pemanfaatan media sosial secara baik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Bagaimana caranya kita bermedia sosial dengan baik dan lain-lain agar masyarakat juga bisa melakukannya seperti itu.
2: Peserta lainnya, Nadila Hanis Salsabila mengatakan, mahasiswa dapat memanfaatkan media digital melalui konten edukatif untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan yang bermanfaat.
5: Ngasih konten-konten edukatif buat masyarakat, terus lewat konten itu kita bisa ngajak masyarakat biar bisa ngelakuin kayak hal-hal yang bermanfaat.
2: Pemanfaatan media digital oleh mahasiswa diharapkan dapat mendorong masyarakat memperoleh informasi sekaligus meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan yang bermanfaat. Nisela Nur Cahyani melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, nggak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman-teman.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATC dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Faris. Halo, selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silahkan dengan informasinya.
1: Baik, selamat sore teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini terpantau lengang. Arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau lancar dan tidak terlihat kemacetan maupun antrian yang cukup panjang di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto. Dan juga kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Patriot pada sore hari ini juga terpantau lancar. Dan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita melihat lagi, yaitu di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan juga arus lalu lintas kini terpantau lancar dan tidak terlihat kemacetan. Jadi kami himbau kepada seluruh pengendara mobil terpantau dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas tepat di depan terus simpang, kaki simpang sebelah barat di Simpang Alun-Alun, karena di situ tidak boleh memutar balik. Banyak kendaraan yang terpantau memutar balik kendaraannya, terutama kendaraan mobil. Kami himbau untuk tidak memutar balik di situ karena sesuai rambu-rambu tidak boleh memutar balik dan mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan juga menjadi hambatan lalu lintas untuk kendaraan yang lainnya. Dan kita melihat lagi, yaitu di Simpang Gor Satria pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga kami lihat di Simpang Kebon Dalem, kenaikan volume lalu lintas terus mengalami kenaikan volume lalu lintas, terutama dari kaki simpang sebelah selatan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Kami himbau pada seluruh pengguna jalan maupun teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, terima kasih Kak Faris atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap.
0: Ya teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 ya, bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Roro II Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya.

Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, benar juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Alun-alun Purwokerto ini baru aja jadi saksi keseruan 9 sekolah SMA dan juga SMK ya, yang lagi adu skill baris-berbaris dalam rangka ngerayain ultah TNI ke-81 sama Kodam 4 di Diponegoro, Taman Pradua. Acara yang keren ya, garapan Korem 071 Wijaya Kusuma ini gak cuma nampilin aksi baris yang rapi banget, tapi ada juga kirap tandu Jenderal Sudirman buat nularin semangat juang ke anak muda gitu. Dan tujuan utamanya emang pengen ngelatih kedisiplinan sama kekompakan tim biar makin solid dan paham arti kepemimpinan ya di kehidupan sehari-hari. Ya walaupun persiapan ada yang cuma seminggu gitu, kayak tim dari SMK Negeri 1 Bawang ya, tapi performa semua peserta tetap kelihatan maksimal dan gokil abis di lapangan, teman berdua. Ya mudah-mudahan nanti yang suka baris-baris mungkin cita-citanya mau jadi TNI itu bisa tercapai ya.

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara.
1: Dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: ceria. Sore ceria.
1: Cuma berdua ya, Trans Banyumas lagi gencar banget ngejar target 2 juta penumpang tahun ini lewat program aktivasi tarif khusus cuma 2.000 perak ya buat pelajar. Terus ada lansia sama teman-teman disabilitas. Dan biar makin gampang, petugasnya langsung jemput bola, buka gerai pendaftaran di lokasi strategis ya. Kayak misalkan di CFD Alun-Alun Purwokerto sampai stasiun. Ya, buat narik minat warga pakai transportasi publik. Dan strategi ini dapat respon positif banget dari masyarakat yang pengen punya akses angkutan umum lebih murah ya. Dan juga pengennya yang ramah kantong buat menunjang mobilitas harian di Banyumas dan di sekitarnya juga ya. Khususnya di wilayah Purwokerto, teman-teman berdua.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مأمما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan buat teman berdua yang sedang ada dalam perjalanan, ada baiknya mampir dulu ke rest area, istirahat, dan nanti bisa melanjutkan lagi perjalanan ya. Selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah-muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seorang anak adalah momen penuh sukacita bagi setiap keluarga. Dalam budaya Batak, rasa syukur tersebut diwujudkan melalui sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun, yaitu Mambo Suri. Mambo Suri merupakan tradisi yang dilakukan ketika kehamilan memasuki usia 7 bulan. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas kehamilan sekaligus doa agar ibu dan calon bayi senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran hingga hari persalinan. Dalam pelaksanaannya, keluarga besar berkumpul untuk memberikan doa, nasihat, serta dukungan kepada calon ibu. Salah satu bagian yang identik dengan Mambo Suri adalah pemberian makanan kepada ibu yang sedang mengandung sebagai simbol perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Lebih dari sekedar perayaan 7 bulanan, Mambo Suri juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar keluarga. Kehadiran keluarga besar menunjukkan bahwa kelahiran seorang anak merupakan kebahagiaan yang dipikul dan dirayakan bersama. Tradisi ini sekaligus menjadi ruang untuk mewariskan nilai-nilai budaya Batak kepada generasi berikutnya tentang rasa syukur, penghormatan kepada keluarga, serta pentingnya doa dan kebersamaan. Mambo Suri bukan hanya tentang menanti kehadiran seorang anak. Di dalamnya terdapat doa, kasih sayang, dan harapan keluarga besar untuk kehidupan baru yang akan segera datang. Sebuah tradisi yang terus hidup menjaga warisan leluhur sekaligus merayakan hadirnya generasi penerus.
1: Ini Indonesia.

Pameran wayang dongeng di Festival Babat Banyumas baru aja digelar ya, buat ngenalin sejarah dan budaya lokal ke para pelajar lewat karya seni lukis wayang yang unik banget. Komunitas pelukis Banyumas sengaja nampilin tokoh ikonik kayak Raden Joko Kaiman ya, biar anak muda makin paham sama asal-usul daerahnya yang punya karakter khas ya. Jadi kegiatan ini sukses bikin siswa SMP Negeri 3 Gebasen dapat insight baru soal sejarah Bupati Banyumas zaman dulu ya, dengan cara yang lebih asik dan juga gak ngebosenin teman Pro 2 ya. Harapannya nanti anak muda lebih mengenal lagi tentang sejarah Banyumas.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
0: selamat
1: di mana saja
0: Teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
1: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Yang pasti teman perdua, buat kamu yang suka banget dengan hal-hal yang berbau digital ya, harus hati-hati di zaman sekarang karena penipuan di dunia digital itu sangat marak banget terjadi ya. Jadi kalau kamu misalkan bertransaksi gitu dengan kartu kredit ataupun nanti transaksi dengan kayak kartu yang sering kamu gunakan, entah itu debit atau apa gitu teman berdua, ini harus diwaspadai juga ya, karena ya zaman sekarang tuh kadang-kadang kalau kita nggak waspada gitu ya, itu sering terjadi kayak pencurian uang dan lain sebagainya, hacking ya, itu memang sering terjadi seperti itu ya. Dan khususnya buat kamu yang sering bertransaksi online juga teman berdua, pastikan ya semua itu bisa bertransaksi secara aman gitu. Di zaman sekarang ya banyak literasi gitu yang bisa kita pelajari ketika kita menggunakan digital untuk bisa membeli ataupun menjual gitu ya. Yang pasti untuk saat ini ya pintar-pintar juga ya, pelajari segala hal yang berbau digital karena kita hidup di era digital ya, mau gak mau kita harus belajar juga ya. Karena penipuan-penipuan di luar sana itu masih banyak juga, makanya harus tetap waspada.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio tuh masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam kamu.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Teman berdua, musim kemarau yang memang belum kelar ya, ini bikin warga desa Kalitapen di Purwojati Banyumas beneran butuh bantuan air bersih buat kebutuhan sehari-hari. Untungnya ada bantuan sekitar 9.000 liter air bersih dari BBWS Rayu Opak yang langsung disalurin ke warga biar gak makin kesulitan air ya. Jadi pembagian air di dua titik lokasi itu juga dipantau sama pihak kepolisian biar proses antriannya tetap aman, tertib, dan gak ada aksi desak-desakan. Jadi bantuan ini bisa dibilang solusi praktis ya buat ngadepin krisis air yang lagi melanda desa pas cuaca lagi panas-panasnya begini, teman berdua. Jadi yang kekeringan sebenarnya banyak ya teman berdua, desa-desa lain juga banyak yang kekeringan, tapi ya memang mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan ya dari pihak-pihak yang memang bisa memberikan bantuan air bersih, teman berdua. Semoga hujan lekas turun sehingga masyarakat nggak kekurangan air lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune ya. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Indonesia Pro Indie ya. Nanti kita bakal lihat updatean-updatean ya yang terbaru terkait dengan Indonesia Pro Indie. Nanti ada Kangga Supernova yang bakal temenin kamu biasanya di Indonesia Pro Indie begitu ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

tekan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, baik-baik ya, hati-hati.

0: di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Iceland.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

5 atau etanol plus bensin dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat.

Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini. Aduan dan aspirasi yang masuk ke platform Kawal Banyumas diharapkan dapat ditindaklanjuti agar tidak hanya sebatas menjadi data. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.

0: mendapatkan aduan. Menurutnya laporan juga perlu didukung bukti yang nyata agar persoalan dapat diketahui dengan jelas.
1: Laporan-laporan itu sangat bermanfaat bagi kami selaku masyarakat ya, yang mungkin banyak masalah yang tidak diketahui oleh pemerintah. Kita bisa lapor ke sini begitu. Walaupun dapat aplikasi kan jangkauannya luas.
0: Sementara itu peserta dari FKUB dan Yayasan Al Asriyah Beji, Supangat Supardianto mengatakan, aduan perlu dikualifikasi berdasarkan jenis persoalannya. Selain itu, laporan perlu disalurkan kepada pihak terkait dan terus dikawal. Menurut Supangat, setiap aduan juga perlu memiliki rekomendasi serta batas waktu penyelesaian yang jelas. Pengawalan dapat dilakukan kembali apabila persoalan belum mendapatkan penyelesaian sesuai waktu yang ditentukan.
2: Bagaimana persoalan ini bisa secara bijak diregulasi dalam kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan itu? Jadi kawal aspirasi penting sekali, harus ada memang. Aduan itu saya kira perlu dikualifikasi, jenis masalahnya apa, mungkin ini masalah yang terkait dengan lingkungan, masalah dengan ini, lalu tindak lanjutnya itu harus disalurkan kemana.
0: Supangat menilai pengawalan perlu dilakukan secara berjenjang dan sistemik dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam jangka panjang, platform tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan keadilan sosial. Yanuar Adi melaporkan.
3: Demikian informasi yang bisa dihadirkan dari liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam Malam.
1: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Tom Prodo, selamat hari Minggu malam ya. Malam minggunya udah kemarin soalnya ya. Dan yang pasti seperti biasa kita bakal sharing, ngobrol-ngobrol di sesi apresiasi seni dan sastra. Kali ini kita bakal ngebahas buku ya. Dan yang pasti sesuai dengan flyer yang udah kita share di media sosial juga, kita bakal bahas dengan topik yang seru, yaitu building your reading habit, alias ngebangun kebiasaan ngebaca buku ya. Ini penting banget loh Tom Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Kali ini sudah hadir di studio Pro 2. Halo, selamat malam, ada Kak Dea.
2: Halo Mbak Elsa.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini luar biasa banget. Akhirnya ya, kesampaian juga buat ngobrolin buku di acara ini gitu kan.
2: Betul-betul.
1: Dan yang pasti buat kamu tahun berdua, sekarang kita lagi live streaming ya di YouTube RRI Purwokerto. So buat kamu bisa langsung aja merapat. Komen-komen di live chatnya juga boleh banget ya. Siapa tahu pengen kepo-kepo rekomendasi buku boleh. Karena nanti bakal ada rekomendasi buku juga ya. Nah ini Kak Dea, kita kan bakal ngebahas tentang membangun kebiasaan membaca ya. Nah ini kalau kita lihat kan emang sebenarnya kebiasaan membaca orang-orang sekarang, gak tahu ya bisa dibilang meningkat atau menurun. Sebenarnya itu ya teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Tapi kalau aku tanya nih secara personal juga, mungkin Kak Dea, akhir-akhir ini dulu ya kegiatannya lagi disibukkan dengan kegiatan apa?
2: Oke, akhir-akhir ini kegiatannya disibukkan dengan bekerja sebagaimana manusia yang mulai dewasa pada umumnya gitu ya. Dan biasanya di akhir pekan aku join di komunitas untuk diskusi buku bareng teman-teman.
1: Komunitas apa?
2: Komunitas namanya Purwokerto Book Party.
1: Jadi tentang buku, diskusi buku gitu
2: ya. Iya, kita berpesta buku dan kebetulan ketemu sama Mbak Elsa juga lewat komunitas itu sih.
1: Benar-benar karena di situ emang benar-benar seru banget sih. Benar-benar kita party tapi ngebahas buku loh. Jadi seru ya kan. Nah, kalau ngomongin soal buku, sebenarnya tertarik sama buku tuh dari kapan berarti?
2: Aku mulai tertarik dari buku itu dari kecil sebenarnya. Asal mulanya banget kayaknya waktu itu dibeliin sama ibuku buku kumpulan cerita rakyat. Di pasar gitu. Dan aku waktu mungkin sekitar kelas 2 SD itu udah mulai bisa baca dan berhasil melahap semuanya dan kayak seru karena merasa apa ya diajak berpetualang gitu ya kan. Nah terus selanjutnya mungkin terpapar sama majalah Bobo, terus baca KKPK, Mbak tahu nggak?
1: Apa itu KKPK?
2: Kecil-kecil punya karya. Jadi itu novel-novel yang dibikin sama ya anak-anak usia SD juga gitu kan. Nah terus habis itu SMP mungkin agak los, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak buku-buku yang ada di perpusnya gitu. Kemudian masa SMA waktu itu lagi rame sih kayak buku-bukunya Terelie, gitu. Dan novel-novel Wattpad gitu kan. Nah kayak gitu udah kayak naik lagi nih gitu. Habis itu awal kuliah hilang lagi karena gak ketemu, apa ya, tidak terpapar langsung dengan perbukuan gitu kan. Baru waktu pandemi kebetulan di asrama ada teman yang memang suka baca buku dan punya buku dan mulai dari situ kembali lagi ke kebiasaan membacanya gitu.
1: Jadi sebenarnya cukup lama ya kan dari SD ya, udah lama banget ibaratnya ya. Dan tentunya udah banyak buku yang dibaca, tapi kalau ngomongin soal genrenya, ini biasanya tertarik sama yang kayak gimana buku?
2: Kalau aku pribadi suka genrenya itu yang heartwarming atau menghangatkan hati gitu ya. Aku masuk baik non-fiksi maupun fiksi gitu, aku suka semuanya. Ya semuanya suka gitu, tapi kayak mostly dia utamanya yang heartwarming, terus kemudian self-improvement atau misalnya tentang apalagi ya, perkembangan diri ya, sama aja perkembangan diri. Parenting juga oke sih gitu, meskipun bukan mengarah ke sana, tapi lebih ke parenting bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke diri sendiri.
1: Jadi buku-buku yang bikin kamu secara personal juga tumbuh ya.
2: Betul.
1: Seru banget, seru banget. Nah, ada gak sih, tadi kan kamu emang awalnya kan dibeliin buku ya sama ibu ya. Nah itu kan jadi momen awal ya sebenarnya kamu tuh menyukai baca ibaratnya ya. Tapi ada gak sih kayak role model kamu kalau misalnya baca tuh kayak siapa gitu?
2: Role model baca bukunya? Kalau baca bukunya spesifik enggak, cuma lebih ke teman yang influence banget. Teman influence banget baca buku. Mungkin aku sebut di sini enggak apa-apa namanya gitu. Kepada Aina Sofi, terima kasih sudah memaparkan saya terhadap buku-buku gitu kan. Karena waktu yang perkuliahan tuh pinjemnya bukunya ke Aina gitu kan. Dan abis itu mulai tertular istilahnya gitu ya. Okay, dan okay, kemudian okay. Keterusan gitu sampai sekarang.
1: Wih keren. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya, ada satu orang influence kamu malah justru jadi semakin keterusan ya.
2: Benar.
1: Oke. Ini bisa juga karena teman pro 2 di luar sana belum ketemu juga nih teman yang emang suka baca buku, ngajakin baca buku ya. Bener. Jadi mungkin kebiasaan ngebaca bukunya belum terbangun kayak gitu. Itu bisa jadi kayak gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin soal buku-buku tadi kan kamu sempat sampein juga ya. Berarti kan dari kecil udah terpapar buku sebenarnya kan.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, ini kalau kamu ngelihat ke sekitar kamu ya, teman-teman kamu gitu ya, pas dulu sampai sekarang, sebenarnya emang banyak yang baca buku enggak sih?
2: Kalau baca buku sebenarnya ada-ada aja gitu ya. Cuma mungkin intensitasnya tidak sesering itu.
1: Okay.
2: Sebenarnya depend sih. Ada yang kayak memang dia baca terus gitu kan. Ada juga yang kayak ya sesekali ada kayak gitu. Dan mungkin kadang yang belum begitu sering itu mungkin karena belum nemu buku yang benar-benar klop aja sama mereka kayak gitu. Kalau kata Najwa Shihab, cukup satu buku untuk buat kamu jatuh cinta. Cari buku itu dan mari jatuh cinta.
1: Nah,
2: kayak gitu.
1: Tapi kamu ada pengalaman juga gak kayak ngebaca buku tapi gak habis karena mungkin gak sesuai dengan diri kamu? Kayak sampai tengah kayak kayaknya enggak deh gitu.
2: Ada sih, ada. Itu beberapa kali. Dan sekarang juga lagi ada yang aku berhentiin dulu gitu. Karena ini kayaknya belum applicable untuk keseharian aku gitu.
1: Oke. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau baca buku, emang kita harus cari buku yang kita butuhkan sebenarnya.
2: Benar. Bisa.
1: Jadi nggak cuma emang viral-viral aja, tapi kalau misalnya kita nggak terlalu masuk di kita ya nggak masalah juga kalau kita nggak lanjutin kan.
2: Betul.
1: Kan?
2: Kalau aku sih percaya bahwa kita sebaiknya membuat membaca itu menjadi pengalaman yang enjoyable gitu, bukan sebagai chores atau sebagai tugas gitu. Jadi ketika kita mikirnya itu, misalnya kita mikir bahwa itu adalah sebuah tugas gitu, kita mikirnya aja udah males duluan gitu kan, apalagi buat ngelakuinnya gitu. Jadi kayak kita atur sedemikian rupa sehingga kebiasaan baca ini sesuatu yang kita inginkan gitu kan, dan apa ya, bisa memacu kita untuk terus tumbuh lagi gitu.
1: Betul. Jadi buat tahun pro dunia mungkin baru mulai membaca lagi atau kayak mau baca tapi mulai dari mana ya sebenarnya ya, kalau dari kalian ada tipsnya nggak kalau buat yang baru mau mulai membaca gitu ya, ini apa nih yang harus dilakukan?
2: Kalau buat yang baru mau mulai membaca mungkin bisa cari rekomendasi dulu untuk buku-buku yang, kalau saranku sih mungkin bisa start dari yang ringan-ringan aja gitu. Cari buku yang memang katakanlah bahasanya ringan, mudah dipahami gitu. Bukan yang langsung jelimet, ruwet, dan tebal kayak gitu kan. Karena kan ya namanya memulai sesuatu yang baru, kita pemanasan dulu lah ya. Jangan langsung tiba-tiba mak jebret 500 halaman gitu ya kan. Ini gimana ceritanya gitu kan. Mulai start small aja gitu kan. Mengutip dari Atomic Habit juga kan. Itu terkait dengan kebiasaan itu adalah setidaknya kita adakanlah 1% setiap harinya gitu. Meskipun secuil banget gitu kan. Itu kalau misalnya bertumpuk gitu kan, kita akumulasikan itu kan bisa menjadi suatu hal yang besar kayak gitu. Jadi start small aja juga gak apa-apa gitu ya. Take baby step gitu. Istilahnya kita ya bayi kan juga ngerangkak dulu. Masa tiba-tiba lari?
1: Lari ya? Enggak dong.
2: Bingung ibunya.
1: Oke, jadi mulai dari hal sederhana dulu. Cari rekomendasi yang mungkin bisa masuk lah ke kamu ya. Kalau kamu emang lagi cari yang ringan-ringan, hiburan, mungkin ya novel-novel cerpen-cerpen lucu juga ada gitu kan. Kalau kamu emang lagi butuh buat pengembangan diri gitu ya, itu self improvement banyak banget nih.
2: Betul.
1: Yang bisa kamu baca gitu ya.
2: Banyak rekomendasi.
1: Betul. Dan nanti kita bakal lebih dalam lagi ya tentang gimana cara kita membangun habit deh ya, yang tentunya membaca ini kan jadi salah satu cara untuk kita melihat dunia lebih luas sebenarnya ya. Jadi kita akan cari tahu lebih dalam gimana ya caranya biar konsisten gitu kan. Nanti di sini ya kita bakal lanjut di segmen 2 ya.
2: Okay.
1: Dan yang pasti buat kamu Tempro 2 terus merapat setelah yang satu ini.

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: malam-malam.
1: Alright, Om Pradua, kita masih ada di Jaga Malam ya, dengan topik yang seru, gimana caranya kita membangun kebiasaan untuk membaca ya. Tadi awal kita udah dengerin juga perjalanan Kak Dea tentang buku ya, yang ternyata udah cukup lama, dan ternyata untuk membangun kebiasaan baca buku itu emang diperlukan konsistensi ya, dan juga lingkungan yang tepat ya, karena tadi di awal di-spill juga, sering berkegiatan bareng di Purwokerto Book Party ya.
2: Yep,
1: nah,
2: betul.
1: Jadi ditemukan dengan orang-orang yang suka baca buku juga gitu kan.
2: Benar.
1: Nah, ini kalau main soal ngebangun kebiasaan nih atau ya habit ya, ini kita harus mulai dari mana sih? Mungkin boleh dong tipsnya.
2: Oke, jadi terkait dengan memulai kebiasaan baca ini, mungkin pertama banget kita start with why, atau kenapa sih kita baca buku gitu ya. Ini sebenarnya kembali lagi ke setiap orang, mungkin apa ya, motifnya itu berbeda-beda gitu ya Mbak.
1: Iya, iya.
2: Ada yang mungkin memang mencari sesuatu gitu ya, menambah pengetahuan tentang suatu hal. Ada juga yang buat hiburan gitu ya, di sela-sela kesibukan keseharian gitu kan, macam-macam. Kalau dari aku pribadi sih, buku ini, membaca buku ini merupakan salah satu cara untuk melawan brain rot. Karena zaman sekarang itu kita pahami sendiri ya, dan kita yang melakukan sendiri juga gitu kan, bahwa kita hampir gak bisa lepas dari sosial media, dari HP gitu ya. Dan kadang buku ini bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, untuk kita bisa berkegiatan yang mungkin bisa mengimprove pola pikir kita juga gitu kan, membuat kita berpikir dan memahami suatu, tapi tanpa kita terdistraksi oleh banyak hal lainnya gitu. Kayak gitu, kalau dari aku pribadi juga prefer untuk baca bukunya tuh fisik dibandingkan e-book atau lewat ini ya, lewat gadget gitu kan. Sebenarnya itu kembali ke preferensi masing-masing. Cuma kalau case-nya aku, kalau misalnya lewat HP gitu ya, itu akan sangat mungkin untuk bermain ke tempat-tempat yang lain.
1: Aduh, ada notif dikit lah, gak tau buka ya.
2: Ada apa yang terjadi di dunia ini gitu kan. Gitu sih.
1: Oke. Jadi mulai dengan why tadi ya, kayak emang kita baca buku tuh untuk apa ya, karena emang tuh setiap orang tuh beda-beda ya kan?
2: Betul.
1: Jadi kita gak bisa menjadikan patokan orang lain jadi standar kita juga kan.
2: Betul.
1: Jadi kalau ngomongin era sekarang ya, era serba digital ibaratnya, sebenarnya kalau ngomongin soal buku, karena banyak banget influencer yang nge-share juga ya, kayak Bookstagram lah ya, mereka share tentang buku, itu kan juga sebenarnya meningkatkan minat baca kan. Tapi kalau dari KDA sendiri ngelihat fenomena karena mungkin orang-orang jadi pada FOMO buat beli buku tertentu yang lagi rame, FOMO akhirnya diburu segala macem. Kamu ngeliatnya seperti apa?
2: Itu justru bagus sih, karena berarti teman-teman itu punya minat untuk mulai membaca gitu kan. Meskipun katakanlah orang bilang ada yang kayak, ya ini buku yang sudah banyak dibaca gitu kan, ya gak apa-apa gitu kan. Karena untuk memulai kita bisa dari manapun gitu kan, termasuk buku-buku yang bestseller katakanlah. Dan ada alasan kok kenapa buku-buku itu bestseller gitu, karena ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari situ. Kayak gitu sih Mbak.
1: Ini mah FOMO yang bagus gak sih?
2: FOMO yang bagus, kayak tren olahraga juga tuh FOMO-FOMO yang bagus
1: Bener-bener. Tapi perlu digarisbawahi juga ya kalau soal FOMO ini, jadi jangan sampai memaksakan diri juga. Karena kan kalau kita lihat di negara kita ya, untuk harga buku kan emang lumayan-lumayan nih. Jadi jangan terlalu masakan ya, karena sebenarnya ada opsi lain kalau misalnya kita mau baca ya. Kalau misalnya harganya terlalu mahal, kita bisa opsi-opsi lain ya, misalnya pre-love ya, atau ini apa, pinjam ya,
2: pinjam teman, pinjam perpus gitu kan.
1: Banyak banget kan ya teman-teman yang juga meminjamkan buku sebenarnya.
2: Benar.
1: Salah satu solusi lah ya untuk teman-teman yang misalnya harga buku tuh jadi alasan, jadi aduh mahal, nggak ada alasan itu ya. Sekarang minjem udah ada di mana-mana kan sebenarnya.
2: Betul sih Mbak.
1: Oke. Nah, ini pengalaman kamu juga tadi kan sempat di-spill di awal, kalau misalnya akhir pekan tuh sering ketemu sama teman-teman yang suka baca buku. Ini seberapa ngaruh sih?
2: Kalau di aku ngaruh banget sih gitu kan, karena kita kan ketemu dengan orang-orang yang memiliki hobi sama, yaitu baca buku gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang belum sampai kata hobi juga gak masalah gitu kan. Tapi kita punya minat terhadap itu gitu kan. Jadi dengan mendatangi komunitas buku, kita bisa melihat perkembangan, bukan perkembangan ya, kayak buku-buku apa sih yang di-sharing oleh teman-teman gitu kan. Itu kan sangat beragam, sangat diverse gitu kan. Dan kita bisa selalu mendapatkan hal baru dari situ gitu. Misalnya katakanlah aku sukanya di bagian self-improvement gitu. Terus temanku ternyata sukanya tentang politik atau sejarah gitu. Dan kita bisa saling bertukar informasi kayak gitu. Dan itu bikin kita penasaran juga sih kayak untuk mengeksplorasi buku yang lainnya, atau misalnya kalau komunitasnya itu sifatnya rutin gitu, di next di kesempatan selanjutnya kita tuh jadi kayak aku pengen cerita yang lain, bukan cuma ya kayak kemarin lagi gitu kan. Meskipun nggak apa-apa juga untuk membawa buku yang sama berkali-kali, itu nggak ada yang protes sih sebenarnya ya itu nggak masalah. Cuma kayak kadang jadinya ada dorongan kayak oh misalnya katakanlah kita masih mau bercerita tentang buku yang sama, tetapi kan kita bisa cerita kalau pekan kemarin misalnya kita cerita bab 1 sampai 2 nih. Nah selanjutnya kita pengen cerita tentang yang barunya lagi kayak gitu. Jadi kayak melihat teman-teman yang sama-sama membaca gitu kan, dan melihat keseruannya seperti apa, jadinya bakal memancing kita untuk ikut membaca lagi gitu kan. Kayak gitu sih, jadinya nagih ya.
1: Bener-bener setuju sih. Karena aku personal juga, karena kita ketemu dari komunitas juga kan awalnya.
2: Jadi betul,
1: aku ngerasain dampak yang sama dengan datang ke komunitas, karena kita ketemu banyak orang yang tentunya emang sama-sama emang suka baca gitu ya. Karena kalau kadang ngerasa juga gak sih, kayak misalnya abis baca buku nih, itu hasrat buat menceritakannya tuh tinggi banget gitu, kayak pengen cerita isi bukunya.
2: Kebetulan gitu, orangnya suka cerita sih Kak, jadi benar-benar iya banget gitu kan. Dan alhamdulillahnya ada komunitas ini sebagai wadah untuk saling mendengarkan satu sama lain, saling bercerita, saling mendengarkan kayak gitu kan. Kadang kan ada orang yang kayak pengen udah selesai baca buku ini, tapi talk with who? With teman-teman komunitas kamu.
1: Betul.
2: With teman-teman komunitas kamu. Oke, jadi kayak enggak ada alasan. Kamu tetap bisa cerita di mana aja.
1: Nah, gitu. Cocok ya. Oke deh. Ini ternyata di live chat YouTube tuh udah ada yang gabung juga nih, Kak, ya. Ada yang tanya juga. Ada dari Kak Andi 3578 ya. Selamat malam, Kak. Tipsnya dong bagi waktu antara baca buku sama kegiatan harian. Nah, ini tipsnya dari Kak Dea gimana?
2: Ini sebenarnya kayak inti pembahasannya, kita mulai masuk inti pembahasan terkait dengan building your reading habit gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terkait dengan kebiasaan itu kan memang kita memulainya secara memang idealnya adalah secara konsisten gitu kan. Dan tadi yang sempat aku sampaikan sebelumnya, start small gitu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil sekalipun. Nah kalau dari aku sendiri yang udah pernah aku terapkan gitu ya, untuk membangun kebiasaan membaca itu, aku start smallnya adalah dengan aku menetapkan durasi minimalnya banget untuk membaca di setiap harinya kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang patokannya tuh pakai jumlah halaman atau lembar dari bukunya. Misal kayak, aduh sehari aku tuh pengen seenggaknya 10 halaman atau 10 lembar kayak gitu kan. Yang mana itu ya lumayan gitu kan untuk progres setiap harinya gitu kan. Nah kalau aku pribadi, kadang kita baca buku itu kondisinya beda-beda gitu. Ada buku yang dia sifatnya ringan dan bisa cepat gitu. Dan ada juga bukunya kayak, ini sehalaman kayaknya aku masih perlu baca ulang lagi deh untuk memahaminya kayak gitu kan. Jadi karena ada faktor seperti itu, aku aturlah untuk memulai kebiasaan baca buku yang konsisten itu, aku menetapkan setidaknya sehari aku baca 10 menit. Nah 10 menit itu sebagai kayak standar bawahnya aja gitu, kayak standar minimalnya gitu. Tapi kan kadang kita juga bisa ngerasa kayak udah 10 menit nih, tapi kayak ini lagi seru nih, masih bisa aku lanjutin. Ya udah lanjutin gitu kan. Tapi setidaknya dalam satu hari kamu udah apa ya, kayak check-in bahwa kamu udah baca 10 menit kayak gitu kan. Nah jadi bisa menjadi solusi dari buku yang ada yang berat, ada yang ringan kayak gitu. Setidaknya 10 menit kamu udah baca gitu. Karena katakanlah kalau misalnya kita scrolling 2 jam kan gak kerasa kan. 2 jam gak kerasa kan. Nah jadi 10 menit apalah artinya gitu, kayak cuma saknyuk gitu kan istilahnya. Jadi kalau dari aku sarannya adalah start small dari 10 menit setiap harinya gitu sih.
1: Karena kan kita kan punya waktu 24 jam ya.
2: Betul.
1: Diambil cuma 10 menit tuh sebenarnya gak kerasa banget gitu ya. Kayak lebih banyak scrollingnya ya sebenarnya.
2: Jelas itu.
1: Jadi mungkin waktu scrolling kamu tuh bisa dialihkan 10 menit aja. Kalau misalnya kamu biar lebih tadi ya disiplin ya, mungkin dikasih waktu ya. Jadi kita ngelihat, oh aku mulai dari jam segini nih, entar ditandain gitu kan. Itu kan membangun kebiasaan yang dari mulai dari hal kecil itu kan.
2: Betul.
1: Oke. Nih ada juga yang gabung ya. Ini dari akun nyamnyambong08 ya. Kadea biasanya tracking bacaan gak sih? Biasanya pakai aplikasi gak?
2: Oh kalau tracking bacaan, tracking yang dimaksudnya kayak gimana ya? Kalau misalnya aku seringnya lebih ke nyatet buku yang udah dibaca, sama lagi dibaca, sama yang mau dibaca. Aku pakainya Goodreads sih. Jadi di situ aku taruh buku-buku yang udah aku pernah baca, kemudian buku yang lagi dibaca dan ingin dibaca kayak gitu.
1: Ini semoga terjawab ya. Karena kayaknya nge-tracking bacaan juga perlu juga ya kita lakukan ya. Jadi setidaknya kita jadi tahu apa aja nih yang kita udah baca selama ini. Dan ya tadi ya, buku-buku yang pengen ataupun masuk wishlist kan bisa kita chart juga kan.
2: Betul, okay. Terus kayak kalau misalnya kita udah ngeliat nih daftar buku-buku yang udah kita tuntaskan tuh rasanya ada kepuasan tersendiri sih kayak gitu.
1: Iya benar-benar. Karena mungkin pas lagi ngebaca kita nggak kerasa ya, kayak cuma ya 10 menit mungkin berapa halaman gitu ya. Tapi kalau misalnya kita flashback lagi dan itu konsisten dilakukan tiap hari, ibaratnya kayak sebulan aja, ntar bakal kelihatan, oh aku udah baca ini ternyata ini segala macam kan. Karena emang proses ya tahun berdua dan dibutuhkan konsistensi itu.
2: Betul. Dan membaca dengan lambat juga nggak masalah gitu.
1: Nah betul. Karena pace baca juga masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Kita nggak bisa ngikutin kecepatan orang memang.
2: Betul,
1: ini
2: betul.
1: Ini baca itu yang tadi Kak Dea sampaikan ya, kita harus nikmati, kita harus enjoy dengan apa yang kita baca gitu ya, tanpa paksaan tuntutan tugas segala macam. Waduh itu nggak masuk sih, itu nggak bakal masuk.
2: Cannot.
1: Oke. Nah oh mungkin satu pertanyaan juga nih, Kak Dea pernah nggak sih ngalami reading slump kayak, aduh kayak lagi nggak mau baca nih, ada momen kayak gitu nggak?
2: Kalau aku pribadi lebih ke sebenernya pengen baca, cuma kayak belum nemu, belum nemu waktunya. Sebenernya itu masih alasan juga sih, karena 10 menit sebenernya singkat banget sih. Kayak gitu, jadi kayak ada sih masa-masa di mana aku kayak reading slump karena, lebih karena bacaannya tuh lagi yang berat-berat pada waktu itu. Jadi pernah aku lagi skripsian, udah kapan ya skripsian? Skripsian gitu kan, nah kebetulan tuh buku yang lagi aku baca tuh tentang berpikir.
1: Oke.
2: Judulnya Thinking Fast and Slow, itu tuh bener-bener tentang berpikir dan dia menjabarkan juga tentang penelitian tentang berpikirnya itu. Kayaknya kepala saya lagi agak panas gitu ya kan, sudah lagi mengerjakan sesuatu disuruh mikir tentang mikir lagi. Aduh. Gitu, jadi kayak ntar dulu ya gitu. Kayaknya waktu itu lebih ke aku pinggirkan dulu bukunya dan digantikan dengan buku yang lebih ringan dulu gitu sih.
1: Oke. Jadi sebenarnya gak apa-apa banget ya kalau misalnya teman-teman ngerasa bukunya terlalu berat ya. Kayaknya gak dibaca dulu, it's okay, gak apa-apa ya. Termasuk soal baca pelan juga gak apa-apa banget ya.
2: Gak apa-apa banget ya
1: tahun kedua. Yang penting mulai aja dulu.
2: Penting
1: ya.
2: Jalan aja.
1: By the way ini di live chat tiba-tiba ramai yang nanya. Iya. Nanti kita bakal jawabin di segmen ketiga ya, di segmen terakhir ya. Yang penting kita bakal break dulu. Jadi terus kenapa di sini masih dijaga malam.

0: malam-malam.
1: Nomor 2, gak kerasa sebenarnya kita udah masuk di segmen ketiga. Karena kalau ngomongin soal buku, apalagi sama orang yang emang suka bercerita juga, ini kayaknya, aduh kurang ya waktunya ya.
2: Kurang.
1: Tapi yang pasti emang sebenarnya di malam hari ini rame juga di live chat YouTube ya. Jadi kita bakal kayaknya harus jawab-jawabin nih ya pertanyaan teman-teman gitu kan. Kalau tadi udah ada yang tanya-tanya juga, sekarang ada dari Kak Raffi Fauzan ya. Menurut Kak Dea nih, membaca buku itu harus tuntas atau gak masalah sebenarnya berhenti di tengah halaman? Nah, mungkin karena kita gak suka dan lain gitu ya, dan lain-lain. Makanya kita berhenti kayak tadi sempat kita bahas di awal gitu kan. Menurut Kak Dea ada gak sih istilah buku jelek? Nah, kalau menurut Kak Dea seperti apa nih?
2: Oke. Jadi mungkin pertanyaan pertama dulu ya. Masalah apa enggak untuk, gimana tadi, tuntas?
1: Berhenti
2: di tengah gitu kan. Enggak diselesaikan. Tuntas,
1: yes.
2: Kalau aku pribadi sih merasanya itu enggak apa-apa ya. Karena kembali lagi tadi aku menganut kepercayaan gitu. Menganut bahwa membaca itu sebaiknya adalah enjoyable gitu. Dan memang kita nikmati prosesnya gitu. Bukan sesuatu yang kayak kita paksakan gitu kan. Meskipun ada juga yang teman-teman yang prinsipnya adalah sekali aku baca buku itu ya udah harus aku selesaikan
1: habis,
2: gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi itu kembali ke preferensi lagi sih teman-teman kayak gitu. Karena memang ada beberapa buku yang mungkin saat ini kita sisihkan dulu dan mungkin dia akan menjadi pas kita baca di lain waktu. Justru kayak gitu. Jadi kayak kalau aku pribadi mungkin kayak masih membuka kesempatan di masa depan kayak gitu, bahwa itu mungkin akan aku baca lagi kayak gitu. Tetapi ada juga buku-buku yang kayaknya memang ini gak relate, gak applicable buat di kehidupan aku. Jadi kayak gak dulu deh, itu juga gak apa-apa.
1: Jadi itu gak apa-apa banget ya. Terus kalau soal tadi ada
2: buku
1: gak sih
2: jelek,
1: istilah buku jelek?
2: Buku jelek itu adalah sangat-sangat subjektif ya.
1: Iya.
2: Setiap orang punya pendapatnya sendiri. Kalau aku pribadi merasa bahwa buku jelek mungkin lebih ke buku yang tidak cocok aja di aku gitu kan. Mungkin ada juga orang-orang yang cocok dengan buku tersebut kayak gitu kan. Karena kembali lagi, buku itu kan hasil dari pikiran manusia gitu ya. Mungkin kita bacanya katakanlah waktu beberapa hari aja atau beberapa minggu aja gitu selesai gitu kan. Tapi kan proses dibalik menyusun bukunya itu kan mengambil waktu yang panjang kayak gitu kan. Dan itu sudah hasil berpikirnya orang kayak gitu kan. Jadi menurutku sejelek-jeleknya buku pun pasti akan ada hal yang bisa kita ambil gitu. Meskipun tidak sepenuhnya cocok dengan kita gitu, tapi pasti ada suatu hal yang bisa diambil gitu sih Mbak.
1: Mungkin lebih istilahnya itu buku yang mungkin gak cocok di kita lah ya. Karena tadi
2: gitu
1: yang sempat disampaikan, sebenarnya semua buku tuh pasti ada manfaatnya, ada pembacanya ibaratnya ya. Oke. Nah, ada juga nih dari Kak Ulia. Kak Dea, spill buku paling wah, buku ini bisa merubah diri, yang wah banget, yang ternyata aku bisa berubah gara-gara buku ini gitu kan. Itu buku apa? Ini termasuk soal rekomendasi ya, yang buku paling wah gitu dari Kak Dea.
2: Aduh, buku
1: ini kan ada banyak ada buku nih.
2: Iya nih.
1: Di bawah ini. Ini buku bukan hanya properti ya, tapi yang udah dibahas sama Kak Dea ya.
2: Iya, ini yang beberapa rekomendasinya. Yang paling wah dan paling mengubah.
1: Iya.
2: Kayaknya kalau untuk kata-kata mengubah hidup itu kata-kata yang sangat kuat gitu ya. Sejauh ini mungkin bukan yang sampai sedrastis itu.
1: Oke.
2: Tapi cukup wah. Aduh, banyak lagi. Gimana ya?
1: Semuanya nih nyanyian.
2: Oh, mungkin berubah boleh deh yang ini.
1: Oke. Apa tuh, buku apa tuh?
2: Tada. Ini apa yang kita pikirkan ketika kita sendirian.
1: Oh.
2: The Art of Solitude. Ini bukunya Desi Anwar. Ini adalah buku yang mengembalikan aku ke kebiasaan membaca lagi gitu. Jadi ini kondisinya waktu itu lagi pandemi. Kan memang kita lockdown dan lain-lain gitu ya. Jadi kita gak bisa kemana-mana gitu. Dan kebetulan teman asrama yang satunya lagi habis beli buku ini. Terus kayak aku intip-intip, loh kok menarik gitu kan. Kemudian aku baca dan itu bisa menjadi wahana refleksinya aku sih gitu. Karena dia isinya lebih ke pemikiran-pemikiran atau esai-esai pendek gitu dari si penulisnya itu. Dan aku gak tahu ini mungkin karena rajin di awal gitu ya. Jadi setiap pada buku ini gitu ya, di buku-buku yang lain tuh enggak gitu. Aku kayak, aku bikin refleksinya gitu. Kayaknya ini buku spesial karena dia awalannya kayak mengubah, lebih ke mengubah aku kembali ke membaca lagi sih.
1: Oke, gitu.
2: Terus
1: mungkin rekomendasi kedua.
2: Aduh, yang wah banget ya.
1: Aduh. Atau enggak dari kasih deh Kanadia ya. Ke Kadea kok jadi nyebutnya namanya ganti gitu.
2: Oke, enggak apa-apa, nama aku banyak kok.
1: Dari Kadea mungkin buku yang pengen direkomendasikan buat teman-teman di luar sana.
2: Oke, mungkin kalau untuk rekomendasi teman-teman yang aku ambil yang mungkin cukup familiar dan mungkin pernah didengar. Ini ada Sang Alkemis dari Paulo Coelho. Ini bukunya gak tebel-tebel banget gitu ya. Dia sekitar, oh lumayan sih. Depends, ada macam-macam orang baca. Ini sekitar 200-an halaman. Dia gak yang panjang banget menurut aku ceritanya, tapi dia padat gitu. Kayak banyak banget hal yang bisa diambil dari buku ini. Dia lebih tentang perjalanan mencari, apa ya? Tujuan hidup dan lain-lain gitu sih. Lebih ke pemaknaan kayak
1: pemaknaan
2: gitu
1: ya.
2: Terus kalau yang ringan-ringan lainnya, ini ada judulnya Menua Dengan Gembira. Ini lebih ke tadi ya, lebih ke pemikiran-pemikiran atau esai-esai dari penulisnya tentang kondisi yang ada di sekitar dia gitu. Mungkin hal-hal yang orang lihat itu sepele atau kayak sederhana, ya udah kayak ibarat kayak orang berangkat kerja atau ngobrolin tentang grup WhatsApp atau orang jualan pop ice gitu ya. Itu tapi dia bisa apa ya, bisa mengulik dan mengolah itu lebih mendalam gitu maknanya gitu. Jadi bukan cuma di permukaan aja yang sebagaimana kita lihat gitu, tapi kayak ada hal-hal lainnya di baliknya kayak gitu.
1: Oh wow,
2: gitu sih.
1: Ini buku-buku yang hangat emang ya.
2: Iya.
1: Oke. Itu bisa bilang kayak 3 rekomendasi ya dari Kak Dea untuk buku yang bisa kamu baca tahun berdua. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini sejauh mana sebenarnya buku ngebawa Kak Dea?
2: Jauh. Jauhnya tuh mungkin karena apa ya? Dari satu buku itu, misalnya kita ketemu dengan teman yang juga membaca buku yang sama gitu, atau misalnya topik bahasanya masih sekolam gitu lah ya. Jadinya itu bisa menjadi bahan diskusi yang menarik dan panjang kayak gitu kan. Terus yang lainnya lagi, tadi kan aku dari buku itu terus kemudian merambah ke komunitas kayak gitu. Komunitas Purwokerto Book Party terutama kan. Nah di situ tuh memang ketemunya dengan teman-teman lainnya berasal dari berbagai macam latar belakang kayak gitu ya. Ada yang sudah bekerja, ada yang kuliah dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi itu benar-benar hal yang menyenangkan buat aku karena bisa ketemu dengan teman-teman yang baru, kemudian bertukar banyak hal gitu ya, bukan cuma sekedar perbukuan juga, kadang juga ngobrolin tentang hidup ya, biasalah umur-umur lagi lucu-lucunya kan gitu. Nah terus jadinya dari banyak berkenalan itu juga memaparkan aku terhadap banyak hal lain di dunia ini gitu. Kayak sederhana kayak aduh ketemu Mbak Elsa nih gitu kan, ternyata Mbak Elsa gini-gini-gini gitu kan. Jadi kayak menambah jejaring juga iya, kemudian menambah kemungkinan aku untuk terus belajar dan memahami orang.
1: Ternyata buku ibaratnya gak cuma kita baca dari halaman ke halaman aja, tapi bisa mengantarkan kita sejauh itu ya. Untuk kenal dengan banyak orang, memaknai hidup lebih dalam juga. Yang pastinya banyak hal baik, banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, dan kita bisa mulai membangun kebiasaan itu dari hal-hal sederhana, dari hal kecil. 10 menit per hari itu sangat ringan ya. Boleh dicoba ya. Dan ini kalau misal buku seperti yang tadi kita omongin ya, ini waktunya ternyata udah habis ya, by the way.
2: Terlalu singkat.
1: Kayaknya kalau seru kita harus lanjut part 2 deh.
2: Boleh.
1: Dengan topik bahasan soal bukunya lebih mendalam lagi. Semoga ada kesempatan itu ya.
2: Amin.
1: Ini mungkin terakhiran pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau mulai lagi membaca buku dari Kadea seperti apa?
2: Oke, kalau buat teman-teman yang baru memulai lagi untuk membaca buku, mulai aja gitu kan. Kamu bisa tanya ke teman-teman kamu yang mungkin lebih suka membaca, atau misalkan cari rekomendasi di Instagram, di TikTok barangkali gitu ya. Itu akan ada banyak sekali gitu kan. Atau misalnya bisa lihat-lihat dulu di perpustakaan, atau misalnya pinjam teman gitu. Jadi kayak mulai aja gitu kan, barangkali nanti kamu cocok dan keterusan kayak aku juga.
1: Mulai aja dulu ya.
2: Oke.
1: Terakhir mau ada salam gak nih buat orang-orang rumah, orang-orang tercinta?
2: Salam buat segenap keluarga aku gitu, kemudian buat teman-teman di Purwokerto Book Party semuanya. Terus siapa lagi ya? Ya semua orang yang terima kasih yang udah mendukung aku terus-menerus gitu kan, termasuk yang nonton saat ini gitu kan. Terima kasih juga buat Mbak Elsa udah memberikan kesempatan aku, dan RRI udah memberikan kesempatan aku buat ngomong-ngomong di sini gitu ya, ngobrol-ngobrol, sebuah kehormatan besar sih.
1: Okay. Terima kasih kembali udah sharing banyak hal, yeah, insight baru, dan juga bisa menularkan semangat untuk konsisten membacanya ya. Juga teman-teman di luar sana yang lagi nonton juga, ini bisa mulai membangun habit baru, membaca buku, lebih dekat dengan buku pastinya ya. Oke deh, buat kamu yang mungkin baru aja nonton nih, waduh di menit-menit terakhir nih udah closing, tenang, kamu bisa tonton ulang ya, cek aja di YouTube RRI Purwokerto pastinya. Yaudah sekarang, saat kita pamit undur diri, terima kasih Kak Dea udah
2: terima
1: sharing.
2: Terima kasih Elsa.
1: Sama-sama, semoga sehat selalu dan lancar segala urusannya ya.
2: Amin. Doa yang sama untuk Elsa.
1: Amin, amin, amin. Yaudah kita pamit dulu. Sampai jumpa Tom Pro 2, see you and bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini.

demi dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Selama berpuluh-puluh tahun, profesi petani di pedesaan kerap diselimuti stigma. Dianggap sebagai pekerjaan kasar, identik dengan keringat, baju dekil, dan hasil ekonomi yang tak seberapa. Stigma inilah yang membuat generasi muda perlahan mundur, enggan melirik lahan subur warisan leluhur. Tetapi kalau kita berkunjung ke Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, wajah kusam pertanian itu kini telah sirna. Di sini bertani bukan lagi soal bergelut dengan lumpur, melainkan sebuah kebanggaan yang modern dan menjanjikan. Mengubah pola pikir warga sebuah desa tentu bukan perkara instan dalam semalam. Di balik hamparan pertanian terintegrasi dari Artansi yang memukau ini, ada visi besar dari seorang Tribowo Pangestika. Menariknya, pria yang pernah menjadi juara lomba teknologi tepat guna ini, pada awalnya sama sekali tidak berniat membangun sebuah kawasan pertanian, apalagi wisata.
1: Pada awalnya kita memulai ini itu di tahun 2021 akhir. Gambaran di awal kita membangun ini itu memang tidak ada rencana untuk membuat sebuah wisata atau agrowisata yang seperti saya sebutkan tadi, tapi tujuan kita adalah melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. Kenapa pertanian? Karena memang sebagian besar warga masyarakat Desa Karangpucung pekerjaannya adalah sebagai petani. Dan kita punya potensi sumber daya alam yang cukup memadai untuk di bidang pertanian pada umumnya. Pada khususnya di situ ada pertaniannya, ada peternakannya, dan ada perikanannya. Jadi Artansi itu punya kepanjangan, yaitu area pertanian terintegrasi. Jadi di situ tujuan kita adalah mengkombinasikan antara pertanian, peternakan, dan perikanan.
0: Nama Artansi sendiri merupakan kependekan dari area pertanian terintegrasi. Konsepnya sederhana, tetapi cerdas. Limbah pertanian disulap menjadi

0: di pakan ternak, begitu juga sebaliknya. Kotoran dari peternakan sapi, domba, dan kelinci diolah menjadi pupuk yang kembali menyuburkan tanaman. Sebuah simbiosis mutualisme yang sempurna. Tetapi di balik semua itu, inovasi terbesarnya adalah keberanian menerapkan teknologi untuk misi utama, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan stigma bahwa bertani itu keren.
1: Ya, tentunya untuk harapan ke depan, selama kita berjalan 4 tahun ini, kita merasakan cukup di luar perencanaan di awal, karena memang konsep kita tidak untuk wisata pada awalnya. Tetapi semakin ke sini, ternyata banyak peminat atau pengunjung yang datang ke sini, sehingga mau tidak mau harus kita kembangkan ke arah wisata, karena ada potensi pengunjung yang cukup banyak ketika panen. Itu terbukti dari hampir semua produk yang kita produksi di sini itu hanya habis di sini. Jadi tidak kita jual atau ke toko atau ke tempat lain, hanya habis di sini. Berarti dari situ menunjukkan cukup banyak pengunjung yang datang ke sini, karena kita populasi itu ada sekitar 3.000 lebih tanaman melon. Begitu. Jadi harapan ke depan kita akan pelan-pelan mengembangkan ke bidang wisata dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang tentunya mendukung dan menunjang pengunjung untuk nyaman berada di area artansi ini.
0: Hasil panen hidroponik yang melimpah dan sistem terpadu yang canggih ini nyatanya menjadi magnet wisata baru. Artansi berevolusi menjadi ruang kelas terbuka. Ratusan pengunjung dan pelajar datang dari berbagai daerah untuk menyerap ilmu yang bermanfaat. Seperti rombongan pelajar dari SMK Negeri 1 Pagentan Banjarnegara. Mereka datang, mereka belajar, mereka pulang dengan ilmu dan pengalaman yang mengesankan.
2: Menurut saya di sini tuh sangat bagus wisatanya. Di sini juga kita selain bisa melihat banyak tanaman ya, banyak sekali, kita juga dapat belajar. Terus juga di sini kita tadi sempat belajar tentang PATS atau pompa air tenaga surya. Jadi kita di sana tadi melihat panel surya, entah itu pompanya seperti apa prosesnya. Terus juga tadi kita jalan-jalan di sini greenhouse. Kita melihat tanaman-tanaman dan juga tadi sempat di sana ada
3: pos jangkrik. Itu ya, di sana ada tempat yaitu pos jangkrik. Terus ada satu tempat itu pos kambing kayak gitu.
0: Label edwisata pada artansi Chandra Kahuripan bukanlah isapan jempol belaka. Kawasan ini telah menjelma menjadi laboratorium hidup yang sempurna bagi para pelajar. Bukan hanya soal menanam bibit, artansi mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan yang mengundang rasa ingin tahu masyarakat dan kalangan akademis.
2: Tadi kita selain belajar PATS, terus kita belajar bagaimana sih caranya merawat ini. Terus juga kita tadi sempat ke yang budidaya jangkrik, ada kambing juga di sana. Ya. Di sini kita sudah banyak mendapatkan ilmu ya.
3: Betul sekali.
2: Sangat bagus. Indah banget, cocok buat belajar juga. Ya. Selain kita bisa melihat pemandangan yang sangat sejuk, sangat asri ya.
3: Ya, betul sekali. Kita juga di sini selain mendapatkan pemandangan yang bagus, kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari artansi Chandra Kahuripan ini.
2: Soalnya kita juga di sini termotivasi banget ya. Tadi kita juga sempat bercerita bersama Pak Bowo.
3: Pak Bowo, ya.
2: Pak Bowo. Jadi di situ kita termotivasi, entah dari sini kita akan mengimplementasikan.
0: Kehadiran artansi nyatanya tidak hanya memutar roda ekonomi di dalam area greenhouse saja, melainkan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian warga desa Karangpucung secara luas. Salah seorang warga, Puji Subagio, mengaku, sebelum bekerja di artansi, dia bertani dengan cara tradisional. Di artansi, dia belajar mengenai pertanian modern yang hasilnya ternyata menggiurkan. Banyak kelompok tani di Karangpucung yang belajar dan mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan di lahannya masing-masing.
4: Di sini dengan adanya artansi, bisa membudidayakan buah-buahan dan tanaman-tanaman yang ada di sini dirawat dengan sistem yang modern. Contohnya menanam melon di sini dengan sistem tetes dan sistem hidroponik masih tergolong baru dan dapat untuk belajar para warga dan siswa sekolah-sekolah sekitar. Secara ekonomi sangat bermanfaat karena di sini yang pertama menanam melon, terus bertambah dengan tanaman-tanaman yang lain, contohnya nanas, pepaya. Di sini kan warga banyak yang menanam nanas dan pepaya, jadi tingkat nilai jual dari tanaman yang tadinya tidak begitu berharga, di sini jadi lebih berharga.
0: Lewat ekosistem agroedwisata Artansi, hasil bumi dari pekarangan warga tiba-tiba naik kelas. Nanas, pepaya, melon, dan komoditas lainnya tidak lagi menumpuk, membusuk, atau dijual dengan harga seadanya. Nilai jual yang meningkat ini pada akhirnya memberikan nafas baru bagi kemandirian finansial masyarakat. Transformasi ekonomi inilah yang pelan-pelan menghapus keraguan. Keringat para petani lokal kini terbayar dengan nilai yang pantas. Tidak perlu jauh-jauh merantau ke kota untuk mencari penghidupan. Karena cuan dan kesejahteraan itu kini bisa dipanen langsung dari tanah kelahiran mereka.
4: Dari dahulu di sini pertanian dengan sistem tradisional, asumsi dari penduduk sini khususnya dan warga yang lain beranggapan bahwa pertanian itu pekerjaan yang tidak berbobot karena terkesan dekil dan kampungan. Dengan adanya Artansi, adanya sistem pertanian yang modern, jadi lebih menunjang perekonomian di desa sini, karena dengan adanya Artansi, hasil pertanian yang ada di desa sini ikut menghasilkan hasil yang lebih banyak.

Harapan saya dan teman-teman di Desa Karangpucung dengan adanya Artansi, para generasi muda harus lebih semangat membantu dan ikut serta dalam kemajuan Artansi, dan para sesepuh yang lebih senior usianya bisa mendukung dengan dukungan moral.

Agro Edwisata Artansi Chandra Kahuripan bukan sekedar cerita tentang manisnya panen melon hidroponik atau canggihnya pompa bertenaga surya. Ini adalah narasi besar tentang kebangkitan asa dari sebuah desa. Ketika inovasi bersanding manis dengan kearifan lokal, ketika hasil bumi warga kembali dihargai, dan ketika para pemuda tak lagi malu memijakkan kaki di lahan pertanian, masa depan ketahanan pangan kita menemukan cahayanya kembali.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Oh, itu berdua tentunya baik lagi ya. Kali ini bareng sama aku Elsa di Jaga Malam. Aku bakal temenin kamu sampai jam 11 nanti. Bakal bahas topik yang seru, updatean baru dan lagu-lagu asik buat temenin kamu siap-siap besok Senin. Waduh, diingetin lagi. Tapi yang pasti ya, tahun berdua tuh semangat ya. Yang penting juga jaga kesehatan. Karena kalau badan ini udah gak enak gitu ya, kamu harus langsung-langsung minum vitamin ataupun suplemen ya. Karena biar tetap aman gitu ya untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Apalagi ini akhir bulan, biasanya tutup buku nih agak riuh ya kan. Semoga dilancarkan semuanya ya. Sekarang kita ke lagu dulu, satu lagu yang lagi rame banget berseliweran di media sosial ya. Kita lewati berdua spesial buat kamu.

Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyorakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara tetap

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini

2 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Radio FM Purwakarta. Saatnya lomba lagu ambiar di Pro 2. Tarik sur.

0: special. I just wanna feel.
1: 여기 malam.
2: Hai hai, Tuan Pro 2, selamat malam. Bareng sama aku Elsa disini bakal temani kamu sampai nanti beres di jam 11 aja ya. Aku baru aja live di TikToknya Pro 2, so buat kamu bisa gabung buat join ya. Kira-kira kamu siap atau gak siap sih buat ketemu Senin? Boleh kasih tau alasannya juga ya. Apa yang bikin kamu siap dan apa yang bikin kamu gak siap ketemu Senin? Boleh sini gabung rapat di Instagram LTRRI Pro 2 PWT, juga di WhatsApp. Boleh banget 081-307-1-2222. Dan juga di TikTok juga boleh banget. Aku lagi live ya di LTRRI Pro 2 PWT. Langsung komen aja. Kira-kira siap atau gak siap dan alasannya apa? Boleh kasih tahu di sini ya. Nanti aku juga bakal update hal seru, hal baru yang pastinya nanti deh ya. Kita ke lagu dulu aja ya. Kalau tadi kan ada satu lagunya dari Sienna Spiro, Pure ya. Kali ini aku mau puterin lagunya Gitaf dulu, Sekuat Sesakit, spesial buat kamu. Check this one out.

Hai teman-teman dua, kali ini aku bakal sapa-sapa yang udah ikutan gabung, yang udah join merapat di TikTok dulu kali ya, di @rri2pwt. Yang udah komen-komen, yang udah kasih tahu kamu siap atau enggak siap nih buat ketemu Senin. Nah, ini nih ya. Ada yang udah merapat di sini. Halo, ada Z, ada Pak Budi Medan, ruang kosong juga ya. Ada juga TB, hai, ada Kak Nata juga yang kayaknya lagi gak siap nih buat ketemu Senin soalnya besok mau keluar kota ya. Waduh, buruan deh packing ya sambil ditemenin aku siaran, boleh lah ya. Terus juga ada Alvino ya, Alvino bilangnya tuh Monday itu money day ya, cuan ya. Biasanya kan kalau akhir bulan tuh tutup buku ya, kayak TB ini siap-siap pembukuan paling mbak. Oke, ya siapkan ya, karena September tuh tinggal berapa hari lagi ya. Ini udah tanggal 27 ya, udah akhir bulan banget ya. Jadi siap-siap tutup buku biasanya ya. Nah, kalau Alvino aku tutup buku tiap hari sih biar gak ruwet. Oke. Ada juga Mas Mamat, halo selamat malam Mas Mamat yang lagi dengerin dari rumah aja. Dan Mbak Luna yang hari ini kayaknya capek banget ya, habis beborong promo-promo ya. Widi. Dan juga buat yang mungkin baru aja gabung ya, nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Lewat WhatsApp juga boleh, nanti aku bakal bacain. Dan yang pasti buat kamu terus merapat di sini, kita ke lagu dulu. Aku bakal puterin ada Olivia Rodrigo, The Cure.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.

0: Jalan sekaligus doa agar ibu dan calon bayi senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran hingga hari persalinan. Dalam pelaksanaannya, keluarga besar berkumpul untuk memberikan doa, nasihat, serta dukungan kepada calon ibu. Salah satu bagian yang identik dengan Mambo Suri adalah pemberian makanan kepada ibu yang sedang mengandung sebagai simbol perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Lebih dari sekedar perayaan 7 bulanan, Mambo Suri juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar keluarga. Kehadiran keluarga besar menunjukkan bahwa kelahiran seorang anak merupakan kebahagiaan yang dipikul dan dirayakan bersama. Tradisi ini sekaligus menjadi ruang untuk mewariskan nilai-nilai budaya Batak kepada generasi berikutnya tentang rasa syukur, penghormatan kepada keluarga, serta pentingnya doa dan kebersamaan. Mambo Suri bukan hanya tentang menanti kehadiran seorang anak. Di dalamnya terdapat doa, kasih sayang, dan harapan keluarga besar untuk kehidupan baru yang akan segera datang. Sebuah tradisi yang terus hidup menjaga warisan leluhur sekaligus merayakan hadirnya generasi penerus.
1: Ini Indonesia.

0: Malam-malam.
1: Kali ini aku ada updatean dari salah satu musisi, ada Charlie Richardson ya, yang ngebagi dua dunia musik dalam album terbarunya Day and Night ya, dan ada 24 lagu dengan nuansa yang berbeza. Jadi resmi rilis kemarin tanggal 18 ya, melalui Interscope Records ya, ataupun Universal Music Canada. Ini jadi album ganda pertamanya ya, karena ada 24 lagu yang terbagi rata jadi dua bagian yang masing-masing tracknya itu ada 12 ya. Sesuai namanya Day ya, menawarkan warna yang lebih organik ya, tentunya lebih pop nuansa era 70-an gitu. Sementara Night itu lebih ke arah yang lebih eksploratif ya, dengan atmosfernya tuh dance pop yang cukup intens. Jadi ibaratnya kayak dua sisi yang berbeza gitu ya. Seru. Nanti aku bakal puterin lagunya Charlie Ray Jepsen ya, tapi nanti sebelum itu ada lagunya Hal dulu, L Special. So check this one out.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
5: ...81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri. Menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Nggak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama. Menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Nggak gampang percaya sama informasi yang nggak jelas sumbernya. Dan udah pasti, nggak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: kami dari Lisprouts.id mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
0: Sukses selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malam-malam.
1: Kali ini aku ada updatean dulu ya dari salah satu membernya Cat's Eye. Ada Sophia yang akhirnya ngerilis lagu solo perdana cover ya, Never Tear Us Apart ya, tahun 2002. Jadi ini jadi rilisan solo perdananya. Jadi dia kan asal Filipina ya, ngasih cover lagu Never Tear Us Apart milik dari INXS ya. Jadi bagian dari soundtrack Forgotten Island yang tentunya untuk cuplikan proses rekaman di studio, dia nyebutin kalau lagu ini jadi salah satu karya yang paling merepresentasikan dirinya. Jadi pilihan lagu ini juga terasa kayak selaras ya dengan berbagai hal yang dia yakini dan pengen dia rayakan melalui musik gitu loh tahun 2002. Dalam ya, karena emang membuat dia banget gitu ya. Rilisan ini jadi rilisan yang hadir ketika dia lagi hiatus dari Cat's Eye untuk memprioritaskan kesehatan mentalnya ya. Di Agustus lalu dia nyampain keinginannya untuk menggunakan waktu itu untuk memulihkan diri, baik pokoknya memulihkan diri banget lah ya, sampai baik sebelum kembali beraktivitas. Sophia juga mengatakan kalau dirinya tuh bakal berusaha sebaik mungkin untuk melewati masa-masa sulit ini ya, biar dia bisa kembali lagi dengan kondisi yang lebih kuat pastinya. Apapun itu, semoga dilancarkan ya segala prosesnya Sophia ya. Yang pasti buat kamu tahun 2002, aku masih bakal temani kamu ya, tinggal beberapa menit sih, so oke lah ya. Kita ke satu lagu, Jam Rawan. Ini kolaborasi dari Nino dan juga Marian Jola.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Galau Malam-Malam.
1: Nomor 2 kali ini aku bakal sapa-sapa ya yang udah gabung. Kira-kira kamu sebenarnya siap atau enggak siap sih buat ketemu Senin ya? Ada dari Keira. Jujur aku belum siap banget ya ketemu Senin karena drakor aku tuh belum tamat. Waduh, jangan dipaksain buat maraton ya Keira ya. Ada juga Saskia. Minggu malam ini rasanya berat banget ya buat tidur padahal besok harus kerja keras bagai kuda. Waduh, kenapa nih? Apa yang bikin kamu insomnia? Kayaknya harus ngadain ritual sebelum tidur ya. Kayaknya matiin lampu, jauhin gadget sih. Ada juga Fajar. Aku mah santai aja ya ketemu Senin soalnya besok jadwal gajian. Wih, yang gajiannya di akhir bulan ya. Ada juga Keisha, lagi galau parah ini di kamar meratapi nasib besok bakal kena omel bos pasti pas Senin. Waduh, kayaknya gak ada hari tanpa omelan gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga live ya. Semangat terus buat Keisha. Ada juga dari Alif ya. Aduh, aku sih masih pengen rebahan seharian ya. Aduh, pengennya sih rebahan terus gitu ya. Tapi apalah daya, besok kita harus berangkat bekerja ya. Jadi biar besok Seninnya tuh seger, malam-malam kayak gitu jangan terlalu diforsir ya kegiatannya. Terus juga jangan terlalu banyak scrolling. Karena itu bikin kita juga capek ya teman Pro 2. Oke, aku nanti bakal... mungkin bentar lagi closing sih, karena untuk jaga malamnya sampai jam 11 aja ya.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Galau Malam-Malam.
1: Hampir jam 11 malam tahun berdua, so untuk jaga malam edisi kali ini bareng sama Elsa harus udahan dulu ya. Thank you banget buat yang udah dengerin, udah join juga. Dimanapun kamu berada, di kondisi apapun, semoga semuanya tetap berjalan baik-baik aja ya. Sehat-sehat selalu, semoga dilancarkan segala urusannya juga. Dan yang terpenting, tetap semangat ya buat besok hari Senin. Karena sebenarnya siap gak siap, kita pasti akan ketemu Senin ya kan. Jadi it's okay, apapun yang akan terjadi besok, kita maknai sebagai hal yang membuat kita terus bertumbuh ya teman Pradua. Dan juga karena udah hampir jam 11, jadi sekarang saya Teh Elsa pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan yang pasti semoga sehat selalu juga buat kamu ya. Yaudah deh, aku Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye. 81 Tan RRI menemani, menginspirasi.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

0: juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis. Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren. Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go!

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Hai teman Pro2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2
3: Indonesia.
4: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
5: Proklamasi.
4: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Brodua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: kan. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

5 Pro 2 berakhir sudah. Tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September tahun 2026. Dan satu lagi, pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 28 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: dessert.
1: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio. Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Sebuah kisah menyentuh yang ditulis oleh Rahmat, di mana ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil yang polos. Dia mempertanyakan sebuah kenyataan hidup. Tampang bingung, itulah gambaran yang bisa dilukiskan di wajah seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Saat melihat lalu lalangnya kendaraan di jalan, bocah itu seakan-akan tidak mempedulikan hilir mudik orang-orang yang melaluinya, bahkan ada beberapa orang yang hampir menendangnya. Dia pun seakan tidak senang saat beberapa orang yang lewat memasukkan uang receh ke dalam kaleng yang sengaja disimpan atau ditaruh di depannya. Sudah dapat berapa, Ujang? Sapa seorang wanita umur 40 tahunan yang mengagetkan si Ujang. Si Ujang menengok wanita yang nampak lebih tua dari umurnya sebenarnya. Wanita itu tiada lain adalah ibunya yang sama-sama membuka praktek mengemis sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat si Ujang mengemis. Gak tahu, Mak, hitung saja sendiri, jawab si Ujang sambil melihat kaleng yang ada di depannya. Tanpa menunggu, wanita yang dipanggil Mak itu mengambil kaleng yang ada di depan si Ujang, kemudian isi kaleng tersebut ditumpahkan ke atas kertas koran yang menjadi alas mereka duduk. Lumayan, Ujang. Bisa beli nasi malam ini. Sisanya buat membeli kupat tahu untuk besok pagi, kata si Emak sambil tersenyum lebar. Karena rezeki malam itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, si Ujang bertanya. Mak, kata si Ujang. Ya, Jang. Kok orang lain punya mobil? Kenapa Emak nggak punya? Tanya si Ujang sambil menatap wajah ibunya. Ujang, kata si Emak sambil tersenyum. Kita ini tidak punya uang banyak untuk beli mobil, kata si Emak mencoba menjelaskan. Tapi tampaknya si Ujang belum puas juga dengan jawaban itu. Kenapa kita tidak punya uang banyak, Mak? Tanya si Ujang sambil melirik emaknya. Kita ini kan cuma pengemis, Jang. Kalau orang lain mah kerja kantoran jadi uangnya banyak, kata si Emak. Kenapa Emak nggak kerja kantoran aja? Tanya si Ujang dengan polosnya. Siapa yang mau ngasih kerjaan ke Emak? Emak mah orang bodoh, tidak sekolah, jawab si Emak. Kenapa Emak nggak sekolah? Orang tua Emak nggak punya uang, Jang. Jadi Emak nggak bisa sekolah. Ujang bakal sekolah nggak, Mak? Kata si Ujang sambil menatap mata emaknya penuh harap. Emaknya jadi bingung menjawab pertanyaan si Ujang. Lamunan emak menerawang, mengingat kembali mendiang suaminya yang telah mendahuluinya. Mata si emak mulai berkaca-kaca karena gelapnya malam. Si Ujang tidak melihat butiran bening yang mulai menuruni pipi wanita yang dipanggil emak tersebut. Karena tak kunjung dijawab, si Ujang bertanya lagi. Kalau Ujang gak sekolah, nanti kayak Emak lagi dong. Iya kan, Mak? Pertanyaan Ujang makin menyesakkan dada si Emak. Siapa yang ingin punya anak menjadi pengemis? Tetapi si Emak bingung harus berbuat apa. Deru mesin mobil menemani dua insan di pinggir jalan. Dengan diterangi lampu jalan, mereka pun mulai berbenah untuk merebahkan diri. Di kepala si Ujang masih penuh tanda tanya. Mau jadi apa kelak? Apakah akan sama seperti emaknya? Menjadi pengemis? Nah, pendengar, kita tinggalkan si Ujang yang pikirannya terus memikirkan pertanyaan dan masa depannya. Sekarang coba kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan masa depan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk meraih hari esok yang lebih baik? Saya, Edi S. Abdullah.

teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta. Tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah. Setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 tahun TNI dan hari jadi ke-76 Kodam 4 Diponegoro, Korem 071 Wijaya Kusuma sukses menggelar lomba ketangkasan baris berbaris tingkat SMA di alun-alun Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Korem 071 Wijaya Kusuma sukses menggelar lomba ketangkasan baris berbaris atau LKBB tingkat SMA-SMK di Kompleks Alun-alun Purwokerto pada Minggu pagi kemarin. Lomba diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI dan hari jadi ke-76 Kodam Diponegoro. Peserta terdiri atas 9 SMA dan SMK yang mewakili masing-masing kodim di bawah jajaran Korem Wijaya Kusuma. Selain pertunjukan ketangkasan baris berbaris, event tersebut juga dimeriahkan kirab tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Sidik Wiono menyampaikan, LKBB tidak hanya menjadi ajang ketangkasan, tetapi juga untuk melatih kedisiplinan dan kekompakan generasi muda. Sementara kirab tandu Sudirman menurutnya ditampilkan untuk mengingatkan generasi muda Banyumas terhadap sosok dan semangat juang Panglima Besar Jenderal Sudirman.
2: Tujuannya adalah melatih tim, melatih masyarakat, melatih pemuda untuk berdisiplin, menaati aturan, sadar posisinya, siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin, dan kompak yang pasti. Dari baris-baris itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Kita ini adalah cicit-cicitnya Pak Dirman, pahlawan.

0: dicintai oleh masyarakat dan anggota.
1: Dari 9 kelompok peserta, salah satunya datang dari SMK Negeri 1 Bawang yang mewakili Kodim 0704 Banjarnegara. Berkekuatan 36 siswa, tim ini diikutsertakan setelah menjuarai lomba baris berbaris tingkat kabupaten beberapa waktu lalu. Pelatih PBB SMKN 1 Bawang Pelda Siswoyo menyampaikan, persiapan menghadapi lomba hanya dilakukan selama 1 minggu. Meski demikian, ia menilai penampilan anak didiknya sudah maksimal dan sesuai harapan.
2: Persiapan untuk mengikuti lomba kira-kira 1 minggu karena ST atau surat perintah turunnya mendadak. Jadi persiapan tidak lama, cuma kira-kira 1 minggu. Performanya anak-anak sesuai yang diharapkan, tidak ada kesalahan yang berarti. Kalau sedikit mungkin agak demam punggung ada, tapi tidak menunjukkan di lapangan. Harapannya yang jelas sesuai dengan ekspektasi, kami sudah latihan keras, mudah-mudahan bisa yang terbaik.
1: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengapresiasi penyelenggaraan Hari Ulang Tahun TNI yang diisi dengan lomba baris berbaris dan kirab Jenderal Sudirman. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pembelajaran bagi generasi muda, sekaligus mengingatkan Banyumas sebagai daerah yang melahirkan banyak tokoh besar. Faisal Raihan melaporkan.
3: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, semuanya lagi sehat gitu ya. Ada aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu hari ini di Senin awal pekan kali ini ya. Sampai nanti jam 10 di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dengan beragam informasi, ada info cuaca, terus juga ada info lalu lintas. Ada juga nanti informasi dari dunia entertainment buat kamu semuanya. Well, aku juga punya banyak lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin tambah semangat untuk memulai aktivitas kamu hari ini, teman Bro 2. Dan pagi ini ya, aku punya sebuah tema, nanti silahkan kamu bisa join ya, teman Bro 2. Temanya hari ini adalah... Jeng. Ah, bentar. Au. Aduh, mana ini ya tadi ya? Oke. Kalau kalian itu ya, tipikal orang yang lebih suka kalau chat tuh direspon dengan balasan yang panjang atau langsung ke intinya aja gitu ya. Kalau misalkan chatan tuh ya, kalian tuh lebih suka gitu ya kalau direspon dengan balasan yang panjang gitu ya, perlu dengan penjelasan gitu ya, atau langsung intinya aja ya. Kasih tahu alasannya kenapa, boleh di share komentarnya ke 081 3273122 atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: Ya.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, kali ini informasi yang pertama datang dari Dakota Johnson yang bercerita soal dia menjadi bintang video klip Taylor Swift ya. Jadi Dakota Johnson ya buka suara setelah dirinya terungkap sebagai salah satu bintang dalam video klip musik terbaru Taylor Swift yaitu Patient Zero bersama dengan Colin Farrell. Nah dia dan juga Colin ya terungkap menjadi bintang video klip yang bakal dirilis pada hari Minggu kemarin ya 27 September ya, dan dalam first look yang tayang pada Kamis 24 September Swift kembali menjadi sutradara untuk video klip tersebut. Nah persahabatan yang telah terjalin selama puluhan tahun ya dipertegas dengan kehadiran Johnson ya di acara pernikahan Swift yang juga bertabur bintang di Madison Square Garden pada bulan Juli lalu. Jadi Taylor Swift resmi merilis mini album The Encore ya yang merupakan bagian deluxe dari album ke-12 miliknya yaitu The Life of a Showgirl 2025 pada hari Jumat 25 September ya, dan mini album itu berisi 4 lagu baru yang dibuat Swift bersama dengan Max Martin dan juga Shellback setelah Showgirl rilis pada Oktober 2025 lalu. Nah, 4 lagunya ada Patient Zero, kemudian ada Cleveland, ada Pink Clothing dan juga Babylon. Dan Patient Zero ya menjadi lead single yang bakal disertai video musiknya ya pada hari Minggu 27 September 2026.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, bro.
2: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, bro.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh. Mataku. Aduh. Perih.
7: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you banget buat kamu nih teman Pro 2 yang udah komentar ya di 081-327-312222 ya, ataupun juga di Instagram ya @RRIPro2PWT ya teman Pro 2 ya. Tadi aku nanyain ke kamu ya, kalau misalkan lagi chat gitu ya, entah itu pesan gitu ya atau lagi ngobrol, kamu tuh lebih suka di respon dengan panjang gitu ya atau singkat-singkat aja ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, ada dari Aji di Purwokerto aja. Kalau Aji katanya aku lebih suka direspon yang singkat aja, gak apa-apa kak, udah yang penting ke intinya gitu, jadi gak usah panjang-panjang. Oke, ada lagi dari Lala. Kalau Lala katanya yang panjang dong kak, kalau misalkan singkat itu gimana sih, jadi berasa kayak dia tuh gak terlalu antusias gitu ngobrol sama aku. Gitu aja sih kak kalau menurut aku. Oke, yang lain ditunggu ya teman Pro 2 komentarnya. Kalau misalkan lagi chat, kamu lebih suka direspon dengan panjang atau singkat-singkat aja, yang penting intinya dapat, gitu aja.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Apakah bakal cerah seharian atau nanti bakal terus hujan gerimis gitu ya teman Pro 2, ya udah. Langsung kita lihat aja, Banyumas hari ini berpotensi cerah ya. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap, berbeda dengan kota sebelumnya, hari ini diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian balik ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen, hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Purwokerto, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Faris di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Faris.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Kabar hari ini alhamdulillah sehat selalu dan bahagia, Kak.
3: Oke, syukurlah. Kak Faris, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
4: Baik, selamat pagi teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Bundaran Margono pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Dan juga kita bergeser ke Simpang Sakal Putung. Di Simpang Sakal Putung pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Tidak terlihat antrian kendaraan yang cukup panjang pada pagi hari ini di Simpang Sakal Putung, dan juga maupun dari arah timur maupun sebaliknya terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan di Simpang Sokaraja pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Volume lalu lintas terus meningkat terutama dari arah Purbalingga dan sekitarnya, wilayah Purbalingga dan sekitarnya yang akan masuk ke wilayah Sokaraja dan wilayah Banyumas maupun sebaliknya. Dan pada pagi hari ini di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, terutama di Simpang Alun-Alun, pada pagi hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau pada seluruh pengguna jalan maupun teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap